FM, ya suara Jogja, suara warga Indonesia. Sambut hari ini sahabat suara, selain gak tahu kenapa menurut saya cuacanya semakin dingin daripada yang kemarin, saya juga merasakan di jalan gak terlalu ramai sahabat suara kayak yang kemarin-kemarin. Masih ini tuh kayak lebih lowong lagi gitu loh. Orang-orang lagi olahraga juga gak banyak. Kelihatannya nih ya, mereka lagi pada persiapan karena Senin itu kan anak-anak sekolah udah pada mulai masuk kembali kan. Nah, hari Jumat ini untuk yang mulai memasuki jenjang baru dari yang SD ke SMP, SMP ke SMA dan lain sebagainya, ini adalah momen pertama kali mereka akan memulai MPLS atau mempersiapkan untuk besok di hari Senin. Di hari Senin itu adalah masa perkenalan siswa. Nah, aduh jadi inget ya, kalau dulu tuh masih namanya ospek tuh sahabat suara. Saya sih udah MPLS, di zaman saya tuh udah MPLS sahabat suara. Banyak banget biasanya yang harus dipersiapkan di hari Jumat ini, dikasih taunya biasanya yang dipakai bajunya apa, terus yang dibawa harus apa saja, terus yang dipersiapkan untuk nanti apa namanya, bukan tanda baca ya sahabat suara, kayak tanda namanya nanti kira-kira harus yang seperti apa, masuk gugus apa. Kamu masih ingat gak sih sahabat suara masa-masa zaman sekolah dulu? Kalau dulu namanya ospek ya, terus ada juga MPLS. Kira-kira dulu kamu pernah suruh bawa apa aja waktu zaman sekolah?

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Dan kebetulan banget sahabat suara, kemarin malam itu saya habis ketemu sama teman-teman SMA saya. Jadi banyak hal yang kita nostalgia bareng-bareng, kita omongin bareng-bareng. Terus tadi waktu jalan menuju studio Suara juga lewat SMA 3, kelihatan anak-anak pada baris.
1: Oh,
0: kalau dari seragam-seragam sih agak beda-beda ya. Walaupun dari seragam yang mendominasi juga ya.
1: Tapi di aku tadi juga ngelewatin SMP yang deket jalan kabupaten. Kurang tahu ya namanya apa, aku lupa.
0: Tiga Gamping ya? Bukan.
1: Lupa jujur, karena kan emang Gamping, tapi 1, 2, 3 aja aku gak inget.
0: Iya,
1: tuh
0: iya, iya.
1: Itu juga banyak banget wali murid sama siswa baru kelihatan karena seragamnya, oh iya beda-beda.
0: Beda-beda kan, itu katanya biasanya seragam-seragam mereka SMP. Karena memang masih di masa pengenalan lingkungan sekolah sahabat suara. Jadinya emang biasanya masih pakai baju-baju mereka SMP tuh.
1: Iya. Seru ya kalau kita nginget-nginget masa lalu ya.
0: SMA, ospek. Saya inget-inget dulu ya sahabat suara.
1: Udah 20 tahun lalu ya Del?
0: Wah.
1: Kenapa?
0: Aku tuh baru 2 tahun lalu ya sama. Saya lagi kuliah semester Wiro.
1: Tapi emang kayaknya ya kalau kita ngomongin ospek, yang paling enak kayaknya SMA. Kayaknya nih ya. Soalnya kalau kuliah websnya udah beda. Walaupun kalau di compare lagi kuliah lebih enak lagi.
0: Iya sih, betul.
1: Iya kan, tapi kalau buat sekolah SMA paling enak sih.
0: Masa-masa yang paling kamu inget zaman dari SMP SMA kuliah yang paling terkenang dan paling apa ya, kayak
1: memorable. Kuliah sih tetap. Karena paling akhir. Jadi masih inget banget tuh.
0: Kebetulan kuliahku semester 2 pertengahan, wih COVID say.
1: Ah bagus.
0: Jadi ini apa ya, kenangan ada tapi tidak terlalu banyak.
1: Lebih kenangan kasur gitu kan, Zoom meeting.
0: Kita terekam apa? Ketika kita berusaha menyeimbangkan untuk kamera tetap bisa nyala, tapi tidak ketahuan kalau kita sendiri agak ngantuk.
1: Astaga, itu dia. Ya kan? Benar.
0: Tidak ketahuan ketika kita masih pakai baju tidur.
1: Betul.
0: Kita kalo belum gak, mandi.
1: Kalau enggak ini, enggak pakai baju yang rapi, tapi cuma pakai ini rompi doang gitu deh.
0: Betul.
1: Aku dulu gitu tuh.
0: Kalau aku misal atasan kemeja, misalnya katuk cendek di depan.
1: Ah bagus.
0: Kur gitu setengah badan kan.
1: Untung itu tidak ada ketahuan full badinya ya.
0: Nah, rabakal. Gitu. Tapi nek misal lagi niat gitu yang biar vibes-nya ketok kuliah banget gitu, sebadan-badan semua ganti.
1: Iya.
0: Tapi kita agak flashback di masa-masa SMA kali ya, yang paling deket kali ya.
1: Boleh.
0: Masa MPLS SMA sahabat suara. Kalau dulu tuh masih ospek kali ya.
1: Dulu MOS deh sebenarnya ya. Masa orientasi zaman, siswa.
0: Zamanku MOS berarti.
1: Iya. Lah kita emang satu zaman, Del.
0: Oh iya betul sih. MOS terus habis itu MPLS.
1: Iya, MPLS.
0: Sebelumnya lagi ada ospek kan namanya.
1: Iya.
0: Zaman kapan tuh sahabat suara? Kayak seling lah. Dulu barang yang harus kamu bawa.
1: Masih inget lagi. Aku dulu kan kalau pengenalan gitu suruh bikin MTK gitu-gitulah.
0: Betul.
1: Biasa sebenarnya. Tapi suruh bikin buku juga, Del. Jadi dari kertas manila yang putih itu dipotong-potong jadi ukuran buku tulis. Terus dibordir, bordirnya adalah batik parang. Harus gambar sendiri.
0: Aduh ribet banget.
1: Cinta aku.
0: Zaman SMA jujur gak banyak yang saya ingat sahabat suara. Karena kayak menurut saya MPLS-nya yang ya udah aja loh. Tapi di masa-masa itu yang paling saya tuh masuk gugus apa ya? Kedondong apa ya?
1: Oh namanya itu.
0: Ada kan gugus-gugusnya kan?
1: Namanya buah-buahan.
0: Sebelum kelas 10 berapa? 10 berapa? 10 MIPA berapa tuh saya gugusnya kedondong apa-apa ya? Saya lupa deh. Dulu saya buah-buahan.
1: Oh bagus. Sama bagus. Apa? Jujur lupa lagi.
0: Lupa.
1: Mungkin wayang kali ya. Karena vibe-nya kan tadi kan yang budaya gitu kan.
0: Mungkin bisa, tapi aku juga
1: lupa.
0: Pas nemtek tuh wajib pasti. Nemtek dari gugus apa, namanya siapa.
1: Iya. Tapi kita gak teratak dung ya?
0: kita dulu gak bikin TikTok sahabat
1: untungnya
0: suara.
1: Untungnya gak gitu.
0: Kayak
1: agak riwayat digitalnya malu-maluin gitu kan.
0: Tapi saya punya satu momen yang paling tidak bisa saya lupakan di masa pengenalan siswa baru di lingkungan sekolah ini.
1: Apa?
0: Waktu itu gak tahu ya, kelihatannya sahabat suara sih udah sering dengar cerita ini ya. Jadi ceritanya adalah sama hari Jumat gini.
1: Mm-mm.
0: Biasanya kan ada, kalau dulu saya ada namanya... Apakah jenengnya tes psikotes? Psikotes. Jadi kita untuk tahu IQ dan lain sebagainya tuh untuk sekolah dan lain sebagainya tuh sahabat suara. Nah, di waktu itu kebetulan rumah saya ini lumayan ya dibilang jauh juga enggak, tapi kena gue melaku ya kesel.
1: Iya benar.
0: Karena sekolah saya di belakang dari Malioboro, rumah saya Jalan Godean sahabat suara. Di waktu itu enggak ada yang bisa jemput.
1: Oke.
0: Terus ojek online pun masih belum
2: belum terlalu masif. Itu kayak masih awal-awalnya
1: bener,
2: masih awal-awal ojek online. Yang ada di sana adalah becak. Ya kan,
1: ya,
2: cedak Malioboro.
1: Betul.
2: Mamaku harus pesan yang naik Del, ini gak ada yang bisa jemput. Untuk naik bis juga gak tahu naik bis naik
1: jalur
2: bis,
1: apa.
2: Jalur apa. Kamu cari becak di sana. Dikasih uang 50 ribu, inget banget aku.
1: Iya.
2: Dibawain uang 50 ribu, sahabat suara. Semua becak yang tak datangi setelah selesai, kan selesai nih psikotes. Iku rano coy, sing gelem coy.
1: Loh, kenapa alasannya?
2: Soalnya becaknya udah becak genjot. Rano becak motor, gue ngerti lah.
1: Jadi
2: secara, ngono, bukan
1: secara tidak rano. Langsung kamu ditolak karena tidak cukup.
2: Orang
1: atau apa? Berat.
2: Durung ki, belum sampai klimaks.
1: Belum sampai kesimpulan.
2: 1, 2, 3, 4 enggak ada yang mau. Akhirnya ada nih bapak-bapak. Numpak becak. Becaknya sama, becak kayu.
1: Oke.
2: Terus, "Pak, mau bisa enggak Pak anterin saya pulang ke Jalan Gudean berapa ya, Pak?" gitu. Ya wes ini dulu 45 apa 50 ya wes lah 50 gitu. Pas ki.
1: Aman.
2: Terus naiklah saya ke becak itu sahabat suara. Awalnya biasa saja, iya. Masih aman.
1: Santai, menikmati jalan.
2: Betul. Sampai gue ngerti lah. Pertigaan Hos Cokraminoto.
1: Iya.
2: Ke arah
1: yang dekat ini kan, yang dekat
2: ada
1: pasar
2: pos.
1: Belanja gede itu.
2: Bukan. Pertigaan Hos Cokraminoto yang
1: sebelah mana?
2: Ada pos yang deket jualan Thailand, terus ada jualan sop buntut.
1: Oh, yang deket ini lapangan padel.
2: Di situ sahabat suara.
1: Iya.
2: Sebelum itu, kalau dari arah Sarkem itu agak naik.
1: Betul.
2: Jalannya tuh agak naik.
1: Iya, dan belok itu kan.
2: You know, bapak ibu ngantri sekempis-kempis coy. Wes ngono ki kan.
1: Ngene banget gue duit.
2: Panik ya kan.
1: Iya.
2: Dan itu naik, sekot di kayu nganti disurung kuwi. Becake. Disurung sahabat suara. Karena aku panik ya, piye ki ngono kan. Sempet ada dalam pikiranku terbesit apa? Pak, apa saya tak genteni wae, Pak?
1: Jalan.
2: Saking aku kira penak dengan tira. Dan akhirnya apa sahabat suara?
1: Apa?
2: Aku ra diterke ketok omah.
1: Tapi sampai mana?
2: Aku diterke nganti ngarep gangku tok.
1: Ya ampun.
2: Udah Pak sini aja Pak, aku wis ndak
1: penak. Oh, kira dari bapaknya kan. Wis mbak aku atau
2: Mbak. Tapi kita juga dia ono wis ndang ngono kuwi.
1: Oh iya.
2: Terus yo wis lah. Melaku aku sisane sahabat suara. Kuwi ki dadi ngebat aku apa ya merasa insecure. Apakah aku sahabat kuwi sebenarnya itu bukan apa aku sahabat kuwi ya?
1: Tapi
2: nggak tahu diri weh. Tukang becak nanti juga bakal kesel nih ngetuk kayak gue seko SMA 10 nganti jalan Gudean ya. Becak saya becak gen
1: bener
2: genjot sing numpangi sopo aku.
1: Double ya bebannya ya,
2: makanya orang guru beban yang awak kan beban dosa bareng sing marah ya abot.

0: tengah kota, Malioboro.
1: Nah, iya lah jelas, dekat banget soalnya.
0: Olan-olan utara. Alun-alun utara. Iya, karena dulu tuh ya cuy, meskipun kalau misalnya pulang, saya kan bisa langsung lewat jalan Pato, terus ke jalan Sarkem dan lain sebagainya gitu kan.
1: Yeah.
0: Tapi kalau saya sering tak obengke.
1: Oh.
0: Tak obengke, tak lewat ke Malioboro, jalan Matara.
1: Malah muternya wih jauh ya.
0: Jalan Matara, Malioboro. Sekolah Malioboro, aku belok kanan lagi belakang Gedung Agung.
1: Iya. Yeah.
0: Balik sekolah meneh, lagi aku balik.
1: Oh, aku kira belajar lagi.
0: Ngapa aku balik meneh neng sekolah?
1: Siapa tahu, aduh aku pengen banget belajar lagi nih.
0: Apakah aku rabetan neng omah? Aku balik neng sekolah gak terus, bos. Orang, karena menurut saya kayak Malioboro tuh menyenangkan gitu. Jadi beberapa kali perubahan Malioboro pun saya ngalami. Ketika dulu, ingat gak lantainya tuh sempat berubah tau?
1: Oh, aku kira kamu dari ini, tugunya masih Golo Gilik.
0: Aku koncone sopo ki kon, mohon maaf.
1: Kan saya kira Del, memang tidak boleh mengira kah?
0: Perkiraanmu terlalu jauh menurutku.
1: Ya dari mana?
0: Dari
1: Malioboro.
0: Lantainya itu tuh masih
1: tekel.
0: Nanti aku sih abang-abang kayak lu warnanya.
1: Jujur lupa Del aku.
0: Ah, dulu tuh saya ngalamin Sahabat Suara karena saya tahu perubahannya karena waktu
1: Mandor.
0: Itu. Mandor. Kok sana motong rakyat mau gitu. Motong mending lucu. Ah, emosi aku.
1: Aku spesial. Bayangin Adel mandor lucu kok.
0: Aku tahu di sini nih, Kuren.
1: Oh, di sini nih mandor.
0: Oh, aku udah ngerti duk mbah mandor mbah sapa mbah aku sing GR wae apa piye ngono
1: kuwi. Bisa aja dulu enggak ini?
0: Soalnya kayak beberapa kali perubahan di lantainya itu. Dulu kan soalnya ada kayak apa ya, lantainya tuh dibongkar-bongkari gitu loh. Yeah. Jadi saya tuh ngalamin, terus habis itu ada teras Malioboro. Saya juga melihat secara langsung bagaimana perubahannya dan lain sebagainya sampai sekarang akhirnya saya juga mengikuti ketika Malioboro akan dibuat full pedestrian.
1: Iya lagi, kalau dulu kan masih rame banget ya Del ya.
0: Wah, dulu rame banget cuy.
1: Serame itu maksudnya kalau sekarang masih mending tinggal kendaraan di tengah aja. Kalau dulu kan rame juga di pinggir-pinggir. Soalnya ada pedagang.
0: Betul.
1: Kalau kita lewat bener-bener kayak bener-bener usuk-usukan banget.
0: Sebelum gak boleh parkir di area trotoar kan, itu sebelumnya sempat masih boleh parkir di situ.
1: Iya benar.
0: Sempat, tapi itu udah lama banget Sahabat Suara. Tapi ternyata dengan kebijakan yang ada sebentar lagi, karena kan akhir November ya rencananya kebijakan itu akan mulai berlangsung mengenai Malioboro akan jadi full pedestrian, itu juga menimbulkan kecemasan untuk para pedagang yang berjualan di area Malioboro.
1: Takutnya nih pedagang-pedagang kan jualnya sekarang sebenarnya terfokuskan, walaupun tempatnya juga udah ada. Nah, sekarang aja kan udah dikeluhin kan Del, misal di Teras Malioboro itu kok berkurang ya daripada yang dulu di pinggir-pinggir jalan. Terus ditambah lagi sekarang full pedestrian, ini gimana? Takutnya ngurangin jumlah pengunjung sama nanti dampaknya ke pendapatan pedagang-pedagang yang ada di sana.
0: Tapi dari wali kota Yogyakarta sendiri Pak Hasto Wardoyo menjelaskan bahwa pemerintah kota ini akan menyusun regulasi kalau Sahabat Suara secara cermat tentang perencanaan penerapan kawasan full pedestrian di Malioboro, dan ini dilakukan setelah memang muncul kekhawatiran dari para pedagang. Jadi ya menjawablah kekhawatiran dari para pedagang ini.
1: Soalnya kan sekarang masih ya bisa dibilang tahapannya masih panjang lah, masih mendengarkan saran-saran dari yang memang nantinya akan berkaitan juga.
0: Betul.
1: Jadi semoga nggak merugikan salah satu pihak, tapi sama-sama semuanya seneng.
0: Betul, apalagi di sana kan banyak, selain banyak pedagang banyak juga warga-warganya kan.
1: Iya.
0: Kau bayangin meh gurmeh nyebrang loh, tapi data mubeng kan repot ya.
1: Makanya.
0: Belum lagi kantong parkir itu di Malioboro nggak terlalu banyak cuy.
1: Di nggak yang di tengah juga gitu loh.
0: Iya.
1: Jadi harus jalan lagi.
0: Wah, nek meh neng Malioboro ki minimal opo Sahabat Suara, half marathon. Bener-bener atuh dari kantong parkir yang ada tersedia sekarang ya.
1: Iya.
0: Dan itu juga nggak banyak. Nanti gue kadang kan dulu mas dibawanya kemana? Menara Kopi coy.
1: Oh iya bener, itu juga lumayan loh.
0: Ketok Malioboro gue selesai melaku menang.
1: Udah capek
0: perjalanan, mohon maaf.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Good morning Rian.
1: Good morning everybody.
0: Semangat pagi.
1: Pagi.
0: Assalamualaikum Kak Bintang.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku rambok sopo Rian, apik banget kowe.
1: Selamat pagi tadi Del.
0: Oke. Selamat pagi I Suara. Wah kacau ini. Puter kira kini ini.
1: Hari ini Adel yang berkuasa loh Mas Rian. Jadi apapun yang di request harus melalui asistennya Adel.
0: Perjalanan dari rumah ke studio gimana Kak? Lalu lintas ramai, lancar atau menguji kesabaran nih? Lancar sih cuy.
1: Lancar.
0: Kalau menurutku malah lebih lengang ini daripada kemarin-kemarin.
1: Oh.
0: Sebenarnya sama-sama
1: sih.
0: Lengang. Cuman orang-orang yang pada olahraga ini kan hari Jumat ya. Biasanya kan sebanyak gitu kan. Gue bakal ketemu para pelari ini kayak di mana-mana.
1: Benar. Gak tau kenapa juga.
0: Ini lebih nggak terlalu banyak gitu.
1: Mungkin ya.
0: Nah, menurutku sih dong terkait anak ya.
1: Kemungkinan gitu.
0: Baru nyiap ke tuku-tuku.
1: Sarapan.
0: Susu banana biasanya kayak ngerti sing teka-teki kayak lo.
1: Oh ini yang buat
0: pisang satu
1: tuh.
0: Sisir.
1: Mm-mm.
0: Apakah itu pisang benar-benar satu sisir atau pisang sama satu sisir? Iya sih.
1: Teka-teki waktu zaman-zaman ini ospek ya. Kamu ada kayak gitu nggak Del?
0: Ada.
1: Oh ada.
0: Yang paling aku ingat adalah dulu zaman kuliah terakhir kan paling terakhir paling deket kuliah ya. Dulu tuh kayak apa ya? Yang aku lupa pertanyaannya apa, tapi jawabannya no sarden.
1: Oke.
0: Terus pisang susu.
1: Mm-mm.
0: Susu pisang.
1: Mm-mm.
0: Terus habis itu ada coklat. Ada minuman kelengkeng, gue ngerti lah minuman kelengkeng.
1: Apa itu?
0: Oh no, minuman kelengkeng cuy.
1: Rasanya kelengkeng. Baru tahu.
0: Aku lali deh, pokoknya pertanyaannya tuh saya lupa, tapi saya inget jawabannya. Soalnya aku waktu itu habis pulang ospek day one, terus cari di Gardena.
1: Ais, itu masih zaman-zaman dulu ya.
0: Karena kebetulan kampusku tuh di belakangnya Gardena.
1: Iya. Aku nggak inget ada kayak gitu. Apa nggak ada ya? Apa malah nggak ada?
0: Soalnya mungkin kue kan kampusmu gede banget, coy.
1: Mungkin ya, nggak. Kalau kampus emang jelas nggak ada. Kata-kata kayak gitu nggak ada.
0: Yang fakultas
1: nggak ada juga. Normal.
0: Bukan gue sih ono, coy. Yang
1: damai banget hidup aku gitu.
0: Seru banget, seru ya. Menyenangkan.
1: Tapi aku inget nih, aku akan menyampaikan cerita ini karena ada orang yang ingin aku sebut dan ucapan terima kasih. Dulu waktu ospek kampus, itu kan di GSP Del, bletuk banget toh.
0: Wah.
1: Kita kan di PP gitu.
0: Betul.
1: Aku ketinggalan masker, padahal suruh bawa masker tapi nggak bawa. Ada yang ngasih aku masker.
0: Random people.
1: Semoga kamu sehat selalu ya kakak.
0: Kue ngerti lah deh.
1: Nggak tahu, nggak kenal kan kalau fakult UNIF. Ospek UNIF kan dicampur kan, setiap fakultasnya dibercampur, nggak kenal, nggak tahu dia dari mana, jurusan apa, namanya siapa, nggak
0: tahu. Tapi juga mahasiswa di angkatan yang sama?
1: Iya dong, kan sama-sama ospek.
0: Oh, saya tak kira kan dia udah nganggung, menunggu lo. Dia juga pakai
1: dia pakai
0: blazer sih apa? Apa kayak jenengi? Jas kayak apa jenengi?
1: Almet. Pakai. Dia dia juga baris di GSP itu, bareng sama aku. Oh. Dia ngasih semangat deh buat sekarang apapun itu.
0: Mas apa mbak?
1: Mbak.
0: Oh mbak.
1: Kau berharap apa? Romantik PLS kah?
0: Siapa ngerti ya no mas-mas. Ini buat kamu ya Bintang. Kok dia tahu namaku ya?
1: Aduh, lebih horor kalau itu.
0: KTP,
1: stalker kan?
0: KTPmu mau tipe soalnya.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang bener.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Audi dibalas dengan dusta sahabat suara dari tahun 2004. Lagu ini tuh pernah dibawain lagi sama Semi Simorangkir dan itu lebih menyakitkan lagi sahabat suara. Lagu dibalas dengan dusta. Aku tahu kurang udah gigi.
1: Belum lagi Del.
0: Coy. Sing bener baik coy.
1: Aduh, aku Gen Z banget atau Gen Alpha banget atau emang pengetahuanku kurang ya?
0: Masa. Jadi ngertinya lagunya sebatas sama Sigma, Sigma Boy,
1: nah,
0: Sigma
1: itu,
0: Boy, Sigma, Sigma Boy.
1: Sama yang skeding-skeding itu juga kita hafalin dia boleh sekarang ya Del ya?
0: Itu adalah lagu-lagu Gen Alpha.
1: Boleh.
0: Gen Alpha. Terus gue ngerti saya kira. Apa? Dia bergerak, dia memantul.
1: Gerakannya pun aku hafal.
0: Bikin memantul-mantul di antai dansa.
1: Memantul-mantul enggak?
0: Tenan, rambut saya ya,
1: rambut saya. Aku hafal. Memantul doang, enggak memantul-mantul.
0: Ya nek mantul gue pisan. Nek berulang kali memantul-mantul. Tengok Pak Dati bahas. Dati bahas lagu saya gigi.
1: Bahas mantul kenapa sih? Mantul, mata betul.
0: Gitu ya juga sahabat suara juga gak ngerti lagu saya ngerti.
1: Iya, terlalu liar referensi lagunya terlalu bebas.
0: Makanya berarti yang mereka tahu itu adalah kalau di Alfamidi banyak promonya. Karena ya udah sering kita kasih tahu kan.
1: Kali itu jelas tahu. Tapi kita akan ingatkan lagi apalagi sekarang hari Jumat ada promo JSM. Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi. Kamu bisa dapetin promo buat produk tisu, sampo, dan masih produk lainnya yang masuk program promo JSM. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau misalnya lagi gak bisa keluar rumah, bisa langsung buka Midikring, pilih-pilih produknya, payment nanti barang diantar sampai depan rumah kamu.
0: Jadi langsung sahabat suara, kalau belanja di mana? Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official. Jangan lupa

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 88,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Biar Jumatmu tidak terlalu tenang-tenang, nyaman-nyaman saja ya sahabat suara, mentang-mentang besok kamu akan bertemu dengan weekend.
1: Tidak semudah itu, kita akan ganggu untuk weekend kamu.
0: Dengan memberikan informasi yang kelihatannya sedikit membuat kamu emosi, ya biar Jumatmu gak berkah-berkah banget.
1: Gak gitu
0: ya.
1: Tapi okay, kita bisa menambah wawasan aja. Dan mungkin ini tuh hari Jumat, harinya untuk kita introspeksi diri.
0: Dan mungkin juga membuat kita belajar berpikir positif.
1: Nah benar-benar
0: ya, jadi ketika kita memberikan informasi ini, semoga aja kamu masih ada pikiran positif ya sahabat suara ya.
1: Semoga ya.
0: Karena kan ini lagi viral banget di sosial media, tau kan, tentang bocornya perjalanan surat perjalanan dinas
1: ya.
0: Dari Menteri Pekerjaan Umum
1: PU
0: Bapak Dodi Hanggodo.
1: Nah biasanya kalau perjalanan dinas kita maklumi, karena kan memang sudah ada anggarannya, Del.
0: Betul.
1: Dan emang gak apa-apa banget, meskipun juga ke luar negeri dibiayai negara. Kalau ini kan kebetulan di New York ya,
0: Amerika.
1: Amerika.
0: Yes. Kayak Amerika. Jadi di dalam surat itu sahabat suara ada beberapa yang disensor.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, yang tidak disensor ini adalah Bapak Dodi Hanggodo Lasmono. Beliau adalah Menteri Pekerjaan Umum. Paspornya diplomatik.
1: Mm-hmm.
0: Nah, terus ada Ibu Irma Hermawati, pendamping Menteri Pekerjaan Umum, Spouse of Ministry for Public Works.
1: Asik.
0: Paspor diplomatik. Nah, lalu ada juga Aurelia Sabita Medirama.
1: Siapa tuh?
0: Beliau adalah Putri Menteri Pekerjaan Umum.
1: Oh.
0: Daughter of Ministry for Public Work. Nah, ini paspornya biasa. Jadi pertanyaan publik kan, loh kok istri sama anaknya juga ada?
1: Mana ke New York kan?
0: Nah, terus pada tanya, ini pakai apa nih uangnya? APBN kah? Kok ada nama istri dan juga anaknya?
1: Masuk ke surat dinas itu.
0: Betul.
1: Apakah tapi juga bertugas? Kan enggak.
0: Nah, tapi akhirnya sudah diklarifikasi sahabat suara bahwa itu tidak menggunakan APBN. Kenapa kok ada dimasukkan di dalam surat itu? Kalau dari keterangan dari kementerian sendiri menjelaskan bahwa biar mudah nanti untuk mengurus visanya.
1: Oh,
0: begitu
1: gitu
0: katanya. Bahkan sahabat suara, sekarang dari Menteri Pekerjaan Umum Bapak Dodi Hanggodo itu kan kemarin dijadwalkan tanggal 9 sampai 13 ya kalau nggak salah ke Amerika. Tapi akhirnya nggak jadi.
1: Oh nggak jadi malahan?
0: Katanya dia udahlah, kita yang lebih penting enang-enang, nggak usah kesana. Jadi akhirnya bukan ke luar negeri tapi masih di dalam negeri.
1: Oh.
0: Ada memantau lah satu proyek di dalam negeri.
1: Pekerjaan di dalam negeri.
0: Betul. Katanya gini, yang lebih penting enang-enang, nggak usah kesana, mending kesini. Kalau kesana itu batal karena saya lebih mementingkan enang-enang. Maksudnya apa? Ini nggak jadi kerja apa gimana nih?
1: Bahkan ya.
0: Lah kan kunjungan kerja.
1: Komentar netizen juga gitu. Ini nggak jadi dinas keluar tuh maksudnya nggak jadi kerja apa? Gimana apa maksudnya?
0: Tidak sampai di situ sahabat suara. Ternyata masih ada kelanjutannya lagi.
1: Apa tuh?
0: Bahwa Kementerian PU ini sekarang sedang membentuk tim investigasi untuk mengusut kebocoran surat dinas Menteri PU yang viral di media sosial.
1: Oh malah nyerangnya yang ngeviralin. Kok bisa bocor nih?
0: Nah, jadi penyelidikannya dilakukan untuk mengungkap pihak yang diduga menyebarluaskan dokumen internal itu tuh ke publik nih siapa. Karena dirasa bahwa ini adalah dokumen rahasia, kok bisa sampai ke publik? Gitu.
1: Wah, kita sebagai penonton agak bimbang ya.
0: Gimana karena sebenarnya kita juga jadi tahu faktanya karena itu.
1: Yang pertama kayak gitu.
0: Betul, tapi kalau secara protokoler juga salah.
1: Aturannya nggak boleh disebar, ya gimana?
0: Nah.
1: Berarti kan melanggar aturan juga. Wah, we don't know, we don't judge. Asik.
0: Ini adalah salah satu cara apa? Ben-benak, we don't know, we don't judge.
1: Iya, kita kan cuma membacakan berita.
0: Betul.
1: Selalu positif dengan apapun itu alasan dan kelit-kelit yang ada.
0: Betul, kita kan cuma menanyakan. Emang boleh kunjungan kerja ke luar negeri bawa istri sama anak tuh emang boleh? Karena kita gak menjudge.
1: Ini berarti positifnya adalah Pak PU ini tadi sayang keluarga, Del. Bisa diambil itu
0: sayang
1: value-nya.
0: Keluarga, tapi kira-kira sayang gak dengan uang rakyat?
1: Aduh.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
5: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
5: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
5: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain
6: gagal lah ya. Suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
10: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
11: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi.
13: Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
12: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih kak.
13: Sekalian foto bareng, boleh gak?
12: Aman, yang

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Atas nama Kak Arsi.
2: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
1: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
2: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara art job di JNM. Oh,
1: kuliahnya udah lama?
2: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
1: Hah? Apa?
2: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
1: Hah? Gimana, Neng?
2: Hah? Apa, Pak? Apa?
3: Arjok 2026, Ars Longa Generatio, 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online, kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram at arjok.id.
4: Suara.
5: Memainkan musik pilihanmu.
6: Pilihanmu.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: dari Wings Food.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming ke iswara.id.

0: Ih, dia nanyain aku lagi apa dong?
1: Ah, besok nikahnya pakai adat Jawa. Dia mau gak ya?
0: Terus-terus makannya pengen yang western gitu.
1: Eh, tapi kan mama sukanya makanan tradisional ya.
0: Aduh, bingung.
1: Undangannya gak usah banyak-banyak lah. Tapi temeria.
0: Nah, nanti dia bilang tuh, saya terima nikahnya. Ah!

0: penting untuk nampex, make up atau transit room, venue pre-wedding, hingga special red camera untuk keluarga dan tamu undangan. Informasi selengkapnya hubungi 08112 8006 101 atau cek Instagram at 101 Style Yogyakarta Malioboro. Happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro.
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Belanja puas, harga hemat.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Bu Nana.
11: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
11: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
11: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
12: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
11: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
12: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
11: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
13: Wings Care.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Maaf ya sahabat suara, kita lagi seru banget nih tadi live TikToknya. Mungkin kamu bakal denger kalau kita udah jam-jam segini adalah jam-jam kita live TikTok. Di mana obrolannya itu adalah obrolan uang apa ya sahabat suara? Kakean utang.
1: Salah bantal lah pokoknya. Produk Miring City. Makanya. Tapi tetap seru. Kamu rugi banget kalau gak dengerin live TikToknya Suara Jogja, khususnya di suara seru ya. Serunya seru banget. Ngeklaim sendiri. Izin aku.
0: Aku rame lu memberikan, tidak ikut menimbali soalnya apa pressure.
1: Gak apa-apa. Tapi boleh banget kalau buat sahabat suara yang lagi buka TikTok, bisa langsung join di live TikTok. Tapi sayangnya, ya jam 10.
0: Gimik banget.
1: Lalu ya?
0: Terlalu gimik.
1: Gak apa-apa, kita mau masuk industri, Del.
0: Amin. Ini kita ada inside jokes yang sebenarnya kalau kamu nontonin live TikTok kita, kamu tahu arah kita kemana, ya, sahabat bener, suara. Kita akan membuat satu project baru berdua.
1: Asik.
0: Semoga aja nanti ada yang ikutan-ikutan
1: inilah kolaborasi.
0: Mensupport kita. Siapa tahu Alfa Midi mau mensupport.
1: Alfa Midi boleh. Karena kalau Alfa Midi emang udah baik banget, kayaknya sih bisa sih.
0: Sudah lekat dan dekat sama kita.
1: Benar. Gimana enggak baik? Coba deh sekarang hari Jumat, Jumat berkah, Alfa Midi ngasih kamu promo JSM Jumat Sabtu Minggunya Alfa Midi. Kamu beli tisu, beli sampo, dapat promo JSM. Tapi tenang, enggak cuma itu aja, masih ada produk lainnya yang masuk ke promo JSM. Jadi jangan sampai kelewatan promonya. Ke Alfa Midi sekarang juga, karena Alfa Midi belanja puas, harga hemat.
0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: Eits, udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Suara di Bandung,
3: Banjarmasin,
2: Jakarta,
3: Jogja,
2: Makassar,
3: Medan,
2: Palembang,
3: Semarang,
2: dan Surabaya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

Suara Jogja, suara warga Indonesia, Jumat 10 Juli 2026. Gimana, apakah kamu sudah merasakan warna-warni dunia di tanggal yang masih terbilang muda? Muda apa gak? Habis buat cicilan, sama. Namanya gitu ya orang hidup, kadang-kadang kita merencanakan sesuatu harapannya seperti yang ada di doa-doa kita, tapi kok enggak juga? Tandanya Tuhan sedang memberikan tantangan buat kita, makhluk terpilihnya yang yakin bisa untuk menghadapi semuanya. Ini kalimat buat ngayem-ngayemin diri sendiri aja sih. Request lagu, kirim salam, kita nongkrong bareng di sini. Apa yang lagi kamu rasain, kamu happy? Atau sebaliknya gak, perasaan lagi gak karuan nih? Katanya sebagai makhluk sosial semuanya itu harus dibagi, sahabat suara. Ya aku sediain bahu meskipun gak begitu lebar, tapi kamu bisa cerita. Bonusnya lagu-lagu enak yang bakal aku antriin untuk nemenin curhatan kamu di nongkrong bareng Dega Himawan. Kita sedikit ngadem dengan flashback lagu 90-an. Ini untuk gen milenial, bisa singelong dan juga adem bareng sama lagu ini ya.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru.
0: Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru. Teh lemon madu. Lemon tea yang

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Sedang mendengarkan Iswara.

0: di Suara Jogja, suara warga Indonesia yang sudah ngantriin lomba sihir. Ribuan memori yang aku puter buat kamu sahabat suara. Lagi on the way kemana, mobilitasnya di mana siang hari ini? Ada nggak ya yang lewat Gejayan gitu? Karena kemarin kan aku sempat baca informasi nih ya, mulai tanggal 13 Juli ini sampai dengan 13 Agustus, jadi jalan Gejayan dari Simpang 4 Condong Catur, berarti akan sampai dengan selokan Mataram itu bakal dibenerin, bakal diperbaiki. Kalau ngomongin panjangnya itu sekitar 1,4 km. Tapi tenang aja sahabat suara, pekerjaannya ini lebih banyak dilakukan malam. Jadi mungkin pas di jam-jam padat tetap aman ya. Di malam hari mulai jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Wah, don't shift tuh ya. Biar siangnya memang tujuannya gak terlalu macet. Tapi tetap ya, selama proyeknya ini dikerjakan, jalur sisi timur ini bakal ditutup total. Jadi kendaraan dari dua arah nantinya akan lewat jalur alternatif atau dibikinnya dengan kontraflow ya. Dan kalau bisa nih, cari jalan apa ya, yang memang sudah disiapin. Terus selain itu, pilih alternatif biar nggak ikut antri. Dan kalau emang harus lewat sana ya pelan-pelan aja, ikuti aja arahan petugasnya dan jangan malah nyelip-nyelip, nanti tambah ribet, tambah bikin macet gitu sahabat suara, ya kan? Emang sih, satu bulan ke depan berarti kita memang harus dituntut lebih sabar untuk yang mau lewat ke Gejayan ya, ke jalan Gejayan ya. Tapi kalau hasilnya jalan jadi lebih mulus, lebih nyaman, ya bolehlah ditunggu. Yang penting jangan sampai berangkatnya mepet terus nyalain macet. Atau justru kamu malah punya alasan, berarti ya gak apa-apa. Gak berarti kan ada alasan buat belok ke nasi kulit Mak Igun, ngopi di Gayo, mampir ke Shop Jakarta, atau beli casing di Diesel. Sekalian aja omongin semuanya gak? Siapa tahu kan malah placement iklan di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Yeah.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Hello, it's me.

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia masih dinongkrong bareng sama Dega Himawan. Lagu-lagu enak yang bakal aku puterin buat kamu sahabat suara sampai nanti jam 12. Sambil informasi-informasi apa ya yang menggelitik gitu ya, yang aku baca terus aku ngerasa lucu gitu, aku juga bagi buat kamu. Ini kita ngomongin ya sedikit flashback untuk kamu yang sudah pernah ngalamin sidang akhir. Dulu apa sih yang kita pikirin, pakai baju yang rapi gitu ya, terus deg-degan menyiapkan materi yang akan menjadi jawaban untuk dosen-dosen yang nanya ke kita gitu. Tapi kemarin aku baca informasi nih, sahabat suara, coba bayangin ya. Ada yang datang malah pakai make up black metal. Jadi semua mata yang ada di sana langsung ngelirik, ngopo iki, kenapa sih? Ngapain ini gitu mungkin maksudnya ya. Jadi ini beneran kejadian di Universitas Telkom Purwokerto. Jadi ada mahasiswa Diskomfis namanya Raga Tama Arauf Rahma Putra yang ini sidang tugas akhir dengan riasan khas black metal. Jadi memang benar-benar solid black metal gitu sahabat suara. Hitam putih itu loh pokoknya ya. Dan awalnya banyak yang kira cuma buat ya cari sensasi aja. Tapi ternyata enggak. Ternyata emang nyambung banget sama tugas akhirnya. Jadi dia ini sedang meneliti tentang komik dokumenter perjalanan band black metal lokal Indonesia namanya Santet. Jadi ya outfit ataupun juga penampilannya bahkan sampai dengan make up-nya ini dibuat sekalian sesuai dengan tema yang dia bawa. Katanya sih biar dosennya tuh gak bosen gitu ya, nonton bisa langsung ngerasain konsep yang mau disampaikan. Dan uniknya banyak nih warganet yang malah ngasih apresiasi karena dianggap totalitas tanpa ngurangin isi dari penelitiannya sendiri sahabat suara. Itu tadi kan yang diteliti tentang band black metal lokal Indonesia namanya Santet. Coba kalau yang misalnya diteliti itu adalah grup musik post-punk asal Jakarta namanya The Porno, kira-kira dia bakal pakai baju apa ya?
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

Suara Jogja, suara warga Indonesia, Spanyol, Belgia, yo, piro-piro. Skornya maksudnya ya. Ada kekuatan dua raksasa Eropa yang bakal kita lihat di ini ya, Pildun. Terus, berita yang sekarang lagi kamu ikutin apa Sobat Suara? Tentang penyidikan dugaan TPPU Batubara yang disita 74 kg emas sama 476 M. Duit itu Sobat Suara. Capek gak pusing ngomongin itu? Yang bikin adem aja. Rupiah terus melemah, permintaan dolar Amerika Serikat meningkat. Makin tambah mumet gak? Yaudah ini aja deh. Jalan-jalan ke Embung Upas, Dieng. Bukan pantun, jadi gak usah dicakepin ya. Jadi yang mau lihat Embun Upas di Dieng, tempat wisata Dieng, jadi magnet sampai dengan saat ini, apalagi yang masih memaksimalkan liburan sekolahnya. Informasi dari BMKG untuk menghimbau waspadai penurunan suhu yang ada di sana. Jadi memang kondisi fisiknya, terus juga prepare yang akan ke sana harusnya mateng ya. Apalagi untuk yang liburannya sekarang, sementara Senin besok kan sudah mulai harus masuk sekolah. Semoga lancar-lancar semuanya ya. Lagi dengerin nongkrong bareng Dega Himawan di mana Sahabat Suara? Ngobrol yuk. Apa sih yang lagi kamu rasain? Kamu lagi dengerin di mana? Kondisi lalu lintas di sana yang pengen kamu bagi, pengen kamu ceritain gitu mungkin di hari Jumat ini atau sudah menyusun itinerary besok kira-kira mau liburan kemana? Cerita dong. Biar yang cocok aku bisa ikut. Nyari gratisan aja penyiarnya ya. Request lagu kirim salam 0812299888887.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. Karena adanya Piala Dunia ini, mau Jogja Lantai 1, Jogja Lantai 2, menjelang final nanti pasti semua kafe penuh. Jadi kalau nonton bola sebenarnya sahabat suara ya, yang ditunggu itu apa sih? Pertandingannya atau malah babak istirahat buat ngambil makan? Break dulu di tengah dari babak pertama ke babak kedua. Tapi kayaknya ya, khusus untuk final Piala Dunia 2026 ini babak istirahatnya malah bakal lebih rame dari pertandingannya. Kok bisa? Jadi gini, soalnya kan si Mas Justin Bieber ini resmi ikut gabung di halftime show final Piala Dunia 2026. Nah, dia juga gak sendirian karena udah ada Madonna, terus juga Shakira, BTS, sampai Coldplay juga. Ini sih bukan lagi kayak stand up konser bukan ya, tapi kayak playlist Spotify yang tiba-tiba hidup di satu panggung gitu. Kamu bisa bayangin sahabat suara, lagi deg-degan nunggu tim jagoan masuk babak kedua, malah disuguhin, bisa sebutnya apa ya, mini konser dari artis-artis dunia. Tapi yang bikin makin keren, karena acara ini gak cuma buat seru-seruan, halftime show ini juga punya tujuan buat ngumpulin dana pendidikan anak-anak di berbagai negara. Cakep ya. Jadi setiap pertunjukan yang ditonton jutaan orang nanti, itu juga sekaligus untuk bawa misi yang positif juga. Hiburannya dapat, manfaatnya juga dapat. Dan kayaknya nih ya, pas final Piala Dunia nanti yang bilang, bangunin aku ya, kalau babak kedua udah mulai, itu gak berlaku lagi. Soalnya babak istirahatnya aja udah kayaknya memang jangan sampai ditinggalkan dan wajib untuk ditonton. Ya. Yang request lagunya Padi dong Dega, boleh gak dinongkrong bareng Dega Himawan? Loh, semuanya boleh asal kasih tahu aku apa yang pengen kamu dengerin siang hari ini. Contohnya yang enak ini ya. Aku juga seneng banget kok dari sekian banyak lagunya Padi yang di request begitu indah, aku juga seneng. Aku juga sering ikut nyanyi, apalagi part yang paling aku favorit di tengah-tengahnya. Terang saja aku menantinya, terang saja aku merindunya, karena Dega begitu indah. Santai, gak usah emosi.

0: suara Jogja, suara warga Indonesia. Krisye, untukku yang sopan banget masuk telinga ya. Diambil dari album Kala Cinta Menggoda, keluar di tahun 1997. Gen Z, udah lahir belum? Jadi lagu enak yang ternyata nganterin untuk Dega harus pamitan di siang hari ini karena sekarang adalah hari Jumat, jadi penyiarnya pamitnya agak cepat ya. Terima kasih sahabat suara untuk yang sudah cerita-cerita, request lagu, terus juga kirim salam meramaikan nongkrong bareng ini. Semoga hari ini harimu menyenangkan. Yang besok sudah putra-putrinya, ponakannya sudah masuk sekolah lagi. Aku yakin kamu pasti merasakan kelegaan tersendiri kan? Yang aku rasain juga. Oke, terima kasih sudah nongkrong bareng Dega Himawan. Abis ini masih ada beberapa lagu enak untuk nemenin semua aktivitas kamu. Pokoknya jangan kemana-mana, dengerinnya di sini aja di 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Dega Himawan pamit, assalamualaikum.
1: I Suara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara, habis ini kita akan ngomongin soal kalau bisa balik ke satu momen, apa yang mau kamu perbaiki? Nah, boleh tuh ya, kamu pikirin dulu, habis itu kamu WhatsApp ke 0816-114-1014 untuk nyampein cerita kamu. Sekalian kamu kasih tahu dulu ya, nama kamu siapa dan asal kamu dari mana, baru kamu cerita soal kalau bisa balik ke satu momen, kamu mau memperbaiki apa. Aku tunggu cerita kamu abis ini, sahabat suara.
2: Suara warga Indonesia.

Indonesia masih barengan sama Cia Friska di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Hari ini kita akan ngomongin soal kalau bisa balik ke satu momen, kamu mau memperbaiki apa? Dan pas aku tanya gitu, ada satu WhatsApp yang masuk dari Rani. Hai kak, salam kenal, aku Rani. Aku adalah pendengar setia Iswara dari Jogja. Hai Rani, terima kasih sudah WhatsApp Iswara dan membagikan cerita kamu ya. Rani cerita, katanya kalau dia bisa balik ke satu momen, dia akan balik ke momen waktu SMA. Karena kak, pas aku SMA, aku tuh lagi diem-diemin sahabatku sendiri gara-gara salah paham hal yang kecil banget. Dan sekarang udah 10 tahun gak ngobrol lagi, padahal cuma gara-gara hal sepele. Rani di Jogja nih ya. Itu namanya kayaknya ego yang lebih, jauh lebih gede dari pertemanan ya Rani. Karena 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh ya. Masa iya kamu sampai sekarang belum ngobrol lagi sama sahabat kamu, padahal kamu udah tahu itu adalah hal sepele yang sebetulnya bisa jadi hal yang gak usah dijadiin ribut gitu. Tapi menurut aku nih ya Rani, kamu sekarang belum mau telat, karena gak ada waktu yang telat buat DM atau chat dia malam ini atau nanti sore gitu kalau kamu udah luang habis dari kantor. Minta maaf gitu aja ngobrol lagi, siapa tahu dia juga nunggu kamu gitu. Dan Rani abis ini akan request lagu Krisya Anak Sekolah, karena ini adalah kejadian yang dialami waktu di SMA sahabat suara. Jadi buat kamu yang punya cerita soal apa yang akan kamu perbaiki ketika kamu bisa balik ke momen di masa lalu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Ini dia Krisya Anak Sekolah, spesial buat Rani di Jogja.

0: Tentunya di 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Ini dia lagu Hindia, Berdansalah. Karir ini tak ada artinya. Pas banget sama salah satu WhatsApp yang tiba-tiba masuk pas lagu ini pertama kali diputar tadi pas masih intro, sahabat suara. Ini ada dari Bagas di Jakarta. Hai kak, terima kasih sudah memutarkan lagu Hindia. Karena gue jadi keinget cerita sesuai topik yang lagi lo bawain. Kalau misalkan ada yang bisa gue perbaiki, momen apa gitu. Jujur gue nyesal banget pas dulu resign kerjaan pertama cuma gara-gara ngambek. Ini gue kesebel banget ya Bagas ya. Pertama cuma gara-gara ngambek sama atasan. Padahal kalau dipikir-pikir itu kantor bagus banget buat karir gue sekarang. Sekali lagi thank you kak udah muterin lagunya Hindia ya, Bagas. Nah ini nih ya, keputusan yang diambil pas lagi emosi. Sekalian buat lo juga, buat kamu juga sahabat suara yang mendengar dan mungkin setuju atau pernah melakukan hal yang sama kayak Bagas. Cuma di sini poinnya adalah Bagas doang yang berani ngaku dia mengambil keputusan ketika egonya lagi tinggi-tingginya gitu. Jangan resign pas lagi panas ya Bagas. Coba dipikir-pikir dulu. Curhat dulu ke teman ini baiknya gimana. Tapi ya karena ini udah kejadian, semoga ini karena ini soal karir ya Bagas. Semoga di kantor kamu sekarang, kalau lagi anak-anaknya sama atasan, sama kerjaan, bahkan sama kantornya sendiri, udah tahan dulu, coba dipikir-pikir lagi. Biar kejadian kayak gini gak terulang dua kali Bagas. Dan buat kamu sahabat suara, buat sama pesan yang sama aku sampaikan buat kamu. Kalau kamu lagi ada di momen yang rasanya udah pengen kabur banget, jangan gegabah. Karena siapa tahu ini kamu masih di dalam masa adaptasi aja, atau ini adalah masa-masa dimana kayak ya udah emang lagi momennya aja. Tapi kalau kedepannya itu adalah jalan yang membawa kebaikan buat kamu, kita nggak ada yang tahu. Ya jangan gegabah intinya sahabat suara. Dan buat yang mau ikutan topik kita, kalau kamu bisa balik ke momen di masa lalu, apa yang pengen kamu perbaiki, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.
1: Suara Warga Indonesia.

0: kabar baik nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena mulai tanggal 1 Juni hingga 30 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi Anda yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Perlu diketahui, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum tanggal 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.

0: betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita begitu jadi perempuan.
2: Kan aku penasaran, aku anaknya kan kepo, nama juga Mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Takut. Kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat. Apa nih yang boleh diucapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran sebelah?
2: Kan bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah
1: restoran.
3: Iya iya iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku, Mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
3: Aduh, cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Enggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
1: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yeon, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon fashion show, coswalk competition, dan K-pop dance competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: holiday surprises, payday promo, I love Monday, student eat free, happy Tami the food court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Iswara, Suara Warga Indonesia.

Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Kemarin aku baru aja nonton podcast. Salah satu podcast yang narasumbernya itu adalah seorang ahli tidur. Dan pertanyaan pertamanya tuh soal kenapa kita kalau overthinking atau punya kecemasan yang berlebih tuh jadinya susah tidur gitu. Dan kadang makin gede ya, kalau kerjaan lagi numpuk, masalah lagi banyak, pasti kita insomnia. Dan gak bisa tidur dikit, yang kita lakuin adalah bengong atau enggak overthinking, ya enggak sih sahabat suara? Bahkan karena kebanyakan hal yang dipikirin ya, itu justru yang memicu kita jadinya enggak bisa tidur. Nah terus ada studi yang dibikin di Journal Frontiers in Evolutionary Neuroscience yang bilang kalau orang yang punya tingkat kecemasan yang berlebihan itu justru IQ-nya lebih tinggi dari rata-rata. Kaget enggak? Karena justru para peneliti itu bilang kalau kita overthinking yang biasa dilakuin itu hubungannya sama kecerdasan verbal dan kemampuan problem solving yang lebih tajam. Jadi emang kebanyakan hal yang dipikirin alias overthinking itu tanda dari otak kita emang kerjanya lebih pintar, ibaratkan kata gitu ya sahabat suara. Tapi kan tetap ya, kalau udah berlebihan yang sampai ganggu aktivitas sehari-hari, itu sih kayaknya aku saranin kamu buat konsul ke yang lebih profesional, sahabat suara.

FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sebagai orang yang sangat amat gampang bosenan, sahabat suara, kayaknya perlu gitu berhenti dari rutinitas yang itu lagi karena menurut Journal of Behavioral Medicine, dia ngebuktiin kalau ngambil hari istirahat yang ini yang beneran istirahat ya, efeknya bagus banget, sahabat suara, bisa ngurangin stres, nurunin tekanan darah, terus menjaga kesehatan mental kita juga biar jadi lebih baik. Karena kan kalau zaman sekarang ya, orang sibuk tuh kayak mencari validasi, dibilang kayak ih lu produktif deh, padahal kalau kita istirahat yang bener itu tuh hitungannya produktif juga. Kayak gak apa-apa kok kamu istirahat sehari, gak harus tiap hari tuh, gak harus produktif, sahabat suara, pagi kalau weekend ya. Karena banyak zaman sekarang orang yang weekend tuh dia tetap mencari produktivitas lain, entah dia nyari kerja sampingan lah apa segala macam, dan padahal itu gak baik, sahabat suara. Coba aja istirahat, bisa makan makanan kesukaan, rebahan seharian. Jadi kan itu bisa bikin kita ngereset badan kita juga ya hitungannya. Ya jadi sahabat suara, kalau mager-mageran sehari itu bukan artinya buang-buang waktu ya, tapi justru itu ngebuat kita ibaratnya ngecas ulang energi kita buat tempur lagi di hari Senin atau besokannya. Udah mau mulai istirahat belum? Karena kan besok weekend.

0: Dan masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Masih ada beberapa menit untuk kamu request lagu Sahabat Suara. Jadi kalau mau request boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: Greysale.com. Festival Jakarta Greysale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
1: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Indonesia barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sampai nanti, sampai mati dari Leto. Kamu ngerasa gak sih sahabat suara, mungkin buat kamu yang lagi ada di umur 25-26, kan itu lagi mengalami, kata orang tuh, quarter life crisis ya. Fase-fase dimana kamu tuh lagi bingung ini arah hidupnya mau dibawa kemana ya. Atau nih hidup udah jalan selama ini dengan trauma yang ada, dengan masalah yang ketika dewasa kan masalahnya gak cuma kayak gak ngerjain PR atau telat datang ke kampus nilai jelek, cuma kan ada masalah baru kayak kerjaan banyak banget di kantor, lingkungannya kurang enak, banyak tuh fase-fase dimana kayaknya kamu tuh sulit gitu menerima diri kamu. Tapi kan kayaknya gak semua perasaan itu harus diburu-buruin buat hilang gitu ya, tapi justru rasa yang lagi kamu rasain itu diterima sebagai sebuah proses yang emang harus kamu jalanin, yang harus kamu lewatin. Dan itu bagian dari siklus kehidupan kamu gitu. Dan buat pulih itu kan pasti punya waktu. Sama kayak lagu yang lagi di request sama Sarah dan juga Pertoper. Ini kamu, aku yakin banyak banget dari kamu yang sudah mendengarkan lagu ini dan mau request lagu ini, karena banyak yang relate soal kehampaan tersebut ya sahabat suara. Dan khusus untuk Sarah, Pertoper dan semua orang yang gak berani request lagu ini dia Tulus dengan Teh Hijau.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Mau nyari yang seru kayak gini?
4: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
5: Kenapa?
4: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
5: Tapi
4: adek
5: enggak kesakitan mereka.
4: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
3: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beran sama Cia Friska yang sudah menemani kamu sampai jam 2 siang ini, sahabat suara. Terima kasih juga karena sudah menemani Cia siaran dari tadi ya. Seru banget tadi ini ngobrol-ngobrol soal apa yang akan kamu perbaiki kalau kamu bisa mengulang waktu. Dan semoga sekarang apapun yang lagi kamu jalanin hidup kamu, semuanya dijalani dengan ikhlas, dengan tulus. Dan kedepannya kejadian-kejadian minor yang harusnya bisa kamu tidak lakukan di pada saat itu, tidak kamu lakukan gitu ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama. Semangat kerjanya. Sebentar lagi pulang dan besok weekend. Selamat istirahat sejenak, sahabat suara, sebelum akhirnya kamu berkutat kembali dengan aktivitas yang sama di hari Senin. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan Cia Friska di hari ini. Bye, sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: udah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja
0: kayak,
1: udah gue maki-maki.
0: Jalan aja gitu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin.

0: kawasan mata air alami.
1: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Benuan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Benar serius masih ngebahas Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih. Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
2: Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Jadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo

Calvin Step Back. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG La Piazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.

0: 12 Juli 2026 berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita. Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Yes, Jill sama Tom Hardy kembali lagi nemenin sampai jam 7 malam nanti.
3: Oke, ya. Aku pulang aja ya. Aku gak mau siaran. Aku tidak mau siaran kalau kau berani mengangkat namanya Tom Hardy. Gak mau. Aku lebih baik melayangkan pandangan kepada lansia tukang tantrum yang hari ini ikut siaran. Mentang-mentang membahas pesugihan. Iya kan? Ini dia korban-korban pesugihan yang makannya bawa dukunnya bawanya mentai.
2: Nah, gua rasa pas, kayak gitu tuh. Pas udah pesugihan ternyata pas dia buka handphone sinyalnya udah 6G nih. Apa ya udah ada?
3: Hah, di sini.
2: Itu.
3: Ah, percaya banget gua.
2: Dengan aku Tom Hardy dan Jill Vandy sampai jam 7.
3: Aduh, aku boleh muntah duluan? Aduh, jangan, kamu tuh bukan Tom Hardy.
2: Aku siapa?
3: Kamu bukan di Stevenson juga.
2: Ya, aku siapa?
3: Kamu siapa yang
2: Steven depannya Siegel?
4: Tom ya? Tom yang kecil, tompel.

suara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Minggu terakhir atau weekend terakhir untuk periode liburan sekolah, sahabat suara, masih menjadi destinasi wisata banyak orang kayaknya ya Yogyakarta ini. Karena tadi saya berangkat juga kepadatannya ya mungkin agak sedikit menurun kalau dibandingin sama minggu lalu gitu. Cuman ya memang masih tetap padat aja. Karena kalau dilihat dari holiday atau weekend minggu lalu, sahabat suara, ini hitungannya dari Sabtu 27 Juni sampai Senin 6 Juli tercatat sebanyak 305 ribu lebih orang yang memadati jantung pariwisata kota pelajar kita ini, a.k.a. Malioboro. Kayak gitu. Dan memang dengan melesatnya angka kunjungan wisatawan di kawasan Malioboro, terutama ya selama liburan sekolah itu, berdampak juga, kerasa juga pada lonjakan volume produksi sampah, sahabat suara. Jadi memang pihak pengelola di kawasan Malioboro gitu ya, itu mengkonfirmasi kalau adanya penambahan volume sampah rata-rata sekitar 1,5 ton per hari selama masa libur sekolah di 2026 ini, sahabat suara. Jadi memang kalau dari Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta, Fitria Diah Anggra ini bilang, biasanya volume sampah itu adalah sekitar 1-2 ton per hari. Di masa liburan sekolah ini melonjak jadi 2,5-4,5 ton tiap harinya. Padahal sebenarnya kalau untuk tempat-tempat sampah sudah disediakan gitu ya, tapi untuk mengantisipasi munculnya titik-titik pembuangan sampah liar di pedestrian gitu, di sepanjang jalan gitu, akhirnya dari pihak UPT udah ngasih langkah cepat gitu, langkah sigap dengan merapatkan durasi penyisiran dan penyapuan wilayah. Jadi ditambah gitu, kalau misalnya dalam satu shift kerja 8 jam itu dilakukan 4-5 kali penyisiran, sekarang di periode liburan ini jadwalnya dirapetin jadi 1 jam sekali pasti udah ada penyisiran untuk sampah kayak gitu. Jadi memang harus memastikan benar-benar kawasan Malioboro itu bebas sampah. Keren sih, sigap banget kalau dari pemerintah setempat gitu ya. Tapi ya mohon maaf nih kalau untuk para turis-turis, wisatawan, mau wisatawan lokal tapi yang luar Jogja, ataupun wisatawan dari mancanegara, ataupun warga Jogja sendiri gitu ya, mohon maaf kalau udah tahu liburan sih liburan, senang-senang, jajan-jajan, tapi ya tetap sampahnya dibuang di tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan. Kalau udah tahu di Malioboro ada larangan-larangan, ya jangan dilanggar gitu. Peraturan itu dibuat untuk dipatuhi, sahabat suara, bukan buat dilanggar gitu ya. Jadi kalau misal kamu menemukan orang-orang yang masih membuang sampah sembarangan atau masih merokok sembarangan di Malioboro, udah seret aja langsung.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
0: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah tentu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: Lunasha Zahira. Mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

Lama-lama nomor 7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Semalam sahabat suara, baru saya jadi gelar sebuah sesi dengar atau pradengar sih lebih tepatnya ya, itu session hearing sessionnya album barunya The Kick. Saya tuh baru minggu lalu sepanggung sama The Kick gitu. Sepanggung tuh maksudnya saya nge-MC, mereka tampil gitu kan ya. Terus sempat ngobrol sedikit, memang The Kick di hari ini, tepat hari ini 10 Juli itu merilis si album ketiga mereka yang judulnya adalah Diogenes. Dan tadi malam itu di sisi selatan adalah titik terakhir untuk hearing session sebelum dirilis di hari ini, dan di situ sekaligus ada membedah proses kreatif album ketiga Diogenes, sahabat suara. Dan seru banget, walaupun saya nggak sempat kesana langsung gitu ya, cuman ada beberapa teman yang live report di sana memberitahukan betapa tadi malam ramai dan seru banget, teman-teman tuh pada support kayak gitu ya. Karena sebenarnya ini ada di beberapa titik di Yogyakarta sebelum tadi malam titik terakhirnya di sisi selatan. Pertama ada di Lars 29 Juni, terus Buayan Coffee 30 Juni, terus Pink Spot itu ya, judulnya mereka mengangkat judulnya tuh Pink Spot, itu 8 Juli di Haya Space sama tadi malam di sisi selatan Coffee. Jadi memang gak cuman sesi dengar atau pra-hearing session gitu, tapi memang yang di Pink Spotnya ini The Kick ada collab juga, 3 menu kopi hasil kolaborasi bareng sama Sisi Selatan Coffee, yang dimana ini diangkat dari 3 lagu yang ada di album barunya, ada Ismi-Ismi, Dunia Ketiga, sama Badai di Selatan. Gak cuman sama Coffee, tapi juga mereka collab spesial sama King Fragrance yang akan merilis 4 jenis Mystery Scent, yang dimana ini diambil dari 4 lagu di album terbarunya The Kick. Keren banget sih. Karena kalau misalnya kamu ngikutin gitu ya di Instagramnya, kamu juga pasti udah ngelihat kalau mereka juga udah ngerilis artwork yang dimana berkolaborasi dengan seniman asal Gunung Kidul yang namanya adalah Andri Pragusta, sahabat suara. The Kick ini salah satu band dari, kalau saya gak salah itu kan Kota Gede ya, jadi Kota Gede yang mungkin cukup pesat perkembangannya, cukup cepat gitu di skena musik Yogyakarta terutama, dan juga di nasional gitu. Dan terdekatnya kalau saya nggak salah besok di Mentalita Fest, itu tanggal 11 mereka akan tampil juga di Mentalita Fest. Terus kemudian di bulan Juli ini memang The Kick cukup padat. Kemarin waktu saya sempat ngobrol sama salah satu krunya, itu mereka bilang memang di bulan Juli, Juni, Juli, Agustus itu The Kick lagi padat-padatnya. Jadi kalau misalnya kamu pengen nonton live-nya di Jogja, itu paling deket besok. Ya kemarin sebenarnya minggu lalu juga ada gitu. Kalau kamu belum sempat nonton, paling deket besok di Jogja. Karena abis ini di sepanjang bulan Juli, The Kick akan ke kota-kota lain kayak di Bekasi, Surabaya, Bandung, terus Cirebon. Paling deket ada Magelang, kemudian Pekalongan, dan juga Bogor. Congratulations The Kick. Jadi saya sih belum sempat dapat jadwalnya mereka untuk bisa main ke Iswara ya. Nanti deh sama suara kapan-kapan saya ngajakin Mas Jiwe and the Gang ini untuk main ke Iswara Jogja gitu, biar ya kan deket kan ya, Kota Gede sama Baciro kan deket gitu. Main-main lah ke sini teman-teman The Kick. Jadi biar kita bisa ngobrol kan. Anaknya emang asik-asik, seru-seru banget, dan juga musiknya easy listening dan seru gitu. Apalagi kalau dibawain live tuh seru banget, crowdnya juga seru banget. Sahabat suara, sekali lagi selamat untuk teman-teman The Kick dengan album ketiganya Diogenes. Bacanya gimana sih? Diogenes gitu lah pokoknya lah. Ya Allah, kursus kok gede loh, albumnya angel tenan disebut ya. Jangan. Selamat ya The Kick.

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
8: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
1: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
9: Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.

0: kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Suara
3: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: Iswara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari yang cerah sobat suara, tanggal yang juga masih agak-agak muda. Berarti ini adalah waktunya kamu buat belanja-belanja, mencukupi kebutuhan ataupun juga misalnya grocery shopping buat memenuhi kebutuhan kamu selama satu bulan ke depan. Tapi seperti biasa, kalau saya tuh tiap hari kan selalu nge-suggest kamu buat belanja di Alfamidi, ya kan? Selalu ada promo, selalu ada hadiah kayak gitu-gitu kan. Tapi biar enggak dikira saya cuman cuman ngomong doang nih. Cuman jadi BA-nya Alfamidi. Mau gue jadi BA-nya Alfamidi, tapi biar enggak dikira saya cuman ngasih tahu doang. Langsung deh hari ini saya hadirkan teman-teman saya dari Alfamidi.
1: Halo. Halo sahabat suara.
0: Selamat sore. Ada boleh kenalan dulu kali Mas ya?
1: Boleh.
0: Dari siapa dulu nih?
1: Aku Pratama kak.
0: Oke, ada Mas Pratama selaku
1: Sebagai marketing manajernya Alfamidi.
0: Marketing manajernya Alfamidi.
1: Cabang Boyolali ya kalau di sini ya.
0: Cabang Boyolali ya.
1: Iya. Oke. Kita kantornya di Boyolali sih.
0: Oke. Ada Mas Pratama selaku marketing manager dan.
2: Oke, kalau saya Willy, saya selaku sales promotion di Alfamidi cabang Boyolali sendiri. Gitu.
0: Oke. Kenapa sih Mas Jogja masuknya di areanya Boyolali?
1: Iya, jadi kalau dulu itu kan kita kantornya memang di Jogja ya, di Janti ya. Cuman 2 tahun yang lalu kalau nggak salah kita udah move kantornya ke Boyolali tuh. Jadi memang di Jateng di IE kita kantor di Boyolali aja sih.
0: Berarti sebenarnya masih mencakup regionnya ya.
1: Iya, region ya, benar.
0: Regionnya di Yogyakarta juga. Jadi hari ini biar aku tuh kan tiap hari kan selalu ngasih promonya Alfamidi.
1: Oh iya.
0: Iya dong.
1: Aduh, thank you.
0: Selalu dong, tapi biar mungkin sahabat suara makin yakin lagi gitu, kayak makanya kan aku datengin langsung teman-teman dari Alfamidi. Nanti kalau misalnya sahabat suara mau nanya juga boleh berarti ya.
1: Boleh.
0: Mas Willy ya. Nah, tapi sebelum itu mungkin kalau Alfamidi kan udah beberapa kali nih main ke Iswara.
1: Oh iya.
0: Gitu kan, udah beberapa kali. Tapi mungkin buat sahabat suara yang masih bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang membedakan Alfamidi sama mungkin kita sebutnya apa ya? Outlet lain atau retail atau toko-toko lain
2: ya. Gitu ya.
0: Kayak gitu.
1: Kalau basically by concept ya kayak Alfamidi itu kan sebenarnya minimarket, tapi dia itu agak gede ya. Jadi kita nyebutnya apa ya? Compact supermarket ya.
2: Atau medium market
1: mungkin ya. Medium market bisa atau compact supermarket seperti itu. Memang kita jualannya groceries banyak banget ya, groceries barang-barang. Kemudian kita juga ada jualan fresh food. Nah,
2: yang paling membedakan dengan minimarket lainnya sebenarnya kita tersedia buah dan sayur segar gitu ya. Jadi konsep awalnya sendiri kalau minimarket mungkin untuk belanja kebutuhan harian mungkin ya. Kalau supermarket mungkin untuk belanja bulanan.
0: Betul.
2: Nah, kita ada di antara itu gitu mungkin. Jadi kita belanja hariannya bisa, mingguannya bisa, bulanan pun juga bisa.
1: Harian
2: gitu.
1: Pun juga bisa ya.
2: Iya.
0: Jadi sebenarnya apa aja ada gitu di situ.
1: Apa
0: ya
1: aja ada.
0: Tapi memang iya sama suara, maksudnya sebagai orang yang suka lupa ya kan. Saya itu kan suka lupa dan tiba-tiba suka kayak aduh ngapain pulang ke kos dia, pengen nginep di mana gitu, enggak bawa apa-apa gitu kan. Salah satu jujukan yang paling gampang buat cari kayak misalnya perlengkapan mandi,
1: betul,
0: even skincare pun ada gitu.
1: Ada. Terus kita juga ada ini kak, konsep apa ya yang lebih besar dari minimarket, dari Alfamidi reguler. Kita ada nih Alfamidi Super namanya.
0: Oh ya,
1: yeah. Mungkin kalau pernah lewat di Jalan Kaliurang.
0: Yes.
1: Kita ada tuh.
0: Yang gede banget.
1: Yang gede banget, alamannya luas.
0: Dan depannya ada jajan banyak.
1: Iya.
0: Bener,
1: kita
0: kan?
1: Di Jogja ada dua, Kak. Ada di Kaliurang, KM9 ya. Sama di Tegalrejo.
0: Tegalrejo dari mana ya?
1: Daerah
2: dari sini ya?
1: Iya, enggak? Dekat-dekat sini.
0: Masih dekat sini.
1: Nanti map di Google Maps keluar ya Alfamidi Tegalrejo. Itu jajanannya juga lumayan banyak dari itu ya.
2: Pokoknya kalau ngelihat minimarket terus parkirannya enak, bisa dipastikan itu Alfamidi.
0: Benar, karena salah satu yang paling mungkin ikonik dari Alfamidi adalah parkirannya luas.
1: Betul,
0: luas kan, luas dan gampang dan di mana-mana ada kayak gitu. Oke. Jadi konsepnya adalah sebenarnya mungkin lebih kecil dari supermarket tapi lebih gede dari minimarket.
1: Betul.
0: Dan aku tertarik sama tadi itu ada buah, sayur segar, terus kalau enggak salah makanan juga gitu ya.
2: Betul.
0: Kayak gitu.
2: Beberapa makanan frozen kita juga dibilang hampir komplit sih ya kalau untuk makanan frozen gitu. Jadi memang karena konsepnya belanja kebutuhan sehari-hari dan mingguan gitu ya. Jadi enggak cuma sehari-hari tapi buat masak di rumah, terus misalkan ngekos gitu ya, terus pengen makan buah gitu kan biasanya harus pulang dulu ke rumah nih ya gitu. Nah itu belanja di Alfamidi udah komplit gitu, udah ada buah-buahan, sayuran, itu udah gampang banget lah pokoknya dicari di Alfamidi gitu.
0: Jadi ya sebenarnya all you can get tuh di sana ada lah ya gitu.
1: One stop shopping.
0: One stop shopping. Bener. Even kamu cari, mau cari pulsa, beli token listrik, BPJS kalau enggak salah ya.
1: Bisa.
0: Udah bisa Mas. Jadi Alfamidi bisa Mas.
1: Mau ngopi juga bisa loh.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh ini benar-benar
1: ada bener. Ada produknya kopi nih dari Alfamidi ini. Namanya Jadi.
0: Oh iya. Minuman makanan Jadi ada di situ.
1: Jadi itu singkatannya jajan di Alfamidi.
0: Oh gitu. Iya. Ini aku baru tahu ya. Selama ini aku setiap hari membaca kan minuman makanan Jadi.
1: Jadi.
0: Kan? Jadi itu jajan di
1: Alfamidi. Jajan di Alfamidi. Nah, itu kita produknya ada kopi. Kemudian ada pastry juga ada, kemudian makanan ready to eat seperti itu ya. Adalah komplit lah pokoknya buat temen nongkrong gitu. Komplit pokoknya.
2: Makanan yang membedakan dengan mungkin kalau teman-teman suka nongkrong di coffee shop, kalau di coffee shop kan enggak ada jus segar ya. Kalau di Jadi kita ready untuk jus segar gitu.
0: Bener,
1: misalnya
0: bener.
1: Kak Gres gak ngopi gitu ya, tapi minumnya jus. Oh bisa, kita buatin jus segar langsung di Jadi.
0: Betul. Ada. Seru kan. Jadi nongkrong, karena nongkrong di depan Alfamidi itu jadi salah satu healing yang paling murah dan gampang.
1: Betul.
0: Kamu bisa nyari di mana-mana, berhenti aja di depan Alfamidi ya kan, sambil ngopi atau tadi minum jus juga bisa gitu.
1: Bisa,
0: ya.
1: Bisa.
0: Menarik kan suara-suara kan. Kamu kalau misalnya bertanya apa emang bedanya, beda banget ya. Beda banget sama yang lainnya. Nah termasuk mungkin salah satunya adalah yang sahabat suara dan saya juga pengen tahu itu tentang promo-promonya di Alfamidi. Karena nih jujur aja Mas, kalau tiap hari baca tuh kan beda-beda banget gitu kan promonya. Ada yang banyak banget sebenarnya. Nah kalau yang di bulan Juli nih terutama gitu, yang lagi running, yang lagi berjalan di Alfamidi ada promo apa aja sih?
1: Oke, bulan Juli ini kita, kita nggak bawa brosurnya ya.
2: Gak apa-apa. Karena banyak banget yang sebelum kita bacain promonya, kalau mungkin Iswara punya sahabat suara, kalau di Alfamidi kita punya Family Midi namanya kan.
0: Family Midi. Family Midi.
2: Apa tuh? Itu jadi untuk customer-customer kita yang loyal terhadap Alfamidi itu kita sebutnya Family Midi gitu.
0: Oh, Family Midi. Ini adalah kamu sebagai Midi-holic. Midi-holic. Oke. Nah, kalau yang si Family Midi ini tadi maksudnya apakah mereka ada kayak semacam, kalau setahu aku kan kalau aplikasi ada Midi Kering. Iya kan. Nah, terus kan ada kalau enggak salah membershipnya juga. Gitu. Nah, itu apakah berkorelasi dengan si Family Midi ini tadi?
1: Oh ya pastinya kak. Iya pasti iya.
2: Jadi apa namanya? Kalau misalkan kita belanja di Alfamidi gitu ya, alangkah baiknya kita punya keterikatan dengan Alfamidi gitu. Nah di Alfamidi sendiri kita ada program yang namanya membership gitu. Nah membership ini sebenarnya bisa dibilang gratis gitu ya. Family Midi tuh nggak perlu bayar untuk jadi membership atau gimana. Mereka cukup daftar via aplikasi Midi Kering. Mereka udah bisa langsung jadi member Alfamidi gitu. Yang tentunya benefitnya banyak sekali.
0: Nah,
2: gitu.
0: Apa tuh Mas, boleh di spill nggak?
2: Oke, kalau untuk apa namanya, untuk member Alfamidi sendiri itu benefitnya banyak banget gitu ya. Yang pertama kalau customer belanja di Alfamidi menggunakan member itu yang pasti dia akan mendapatkan poin gitu setiap pembelanjaan gitu ya. Terus kemudian untuk yang selanjutnya itu ada promo-promo menarik khusus hanya untuk member Alfamidi gitu. Terus kemudian kita ada juga bonus poin gitu setiap belanja produk tertentu. Jadi nanti poinnya sendiri itu bisa ditukarkan. Jadi poinnya itu nilainya sama dengan uang gitu. Jadi poinnya bisa buat belanja lagi gitu kan.
0: Oh berarti misalnya nih, kalau misal dicek poinnya sekitar 6.500 itu tuh setara Rp6.500
1: gitu. Betul. Yes gitu. Betul.
0: Oke, ada lagi gak Mas?
1: Ada, itu ada kejutan promo Ekostruk juga ya kita ya. Terus kemudian ada juga kejutan ulang tahun nih. Jadi member-membernya kita yang ulang tahun yang terpilih itu nanti kita kasih kejutan.
0: Oke. Apa tuh contohnya di rumah?
1: Kita gedor jam 12 malam kok ya.
0: Rumahnya dibedah gitu misalnya.
1: Ya kita kasih merchandise ya, apresiasi buat member kita yang ulang tahun yang dia sudah loyal belanja di Alfamidi kayak gitu. Kita adalah banyak pokoknya, ada voucher, ada merchandise seperti itu ya. Contohnya.
2: Betul.
1: Kemudian ada juga event member.
2: Betul.
1: Event member itu
0: okay.
1: Contoh kayak apa ya, kayak buka bersama member kayak gitu. Kita tahun lalu kita di Jogja loh buka membernya. Oh tahun ini sorry.
2: Tahun ini kita Jogja.
0: Kemarin itu ya berarti ya.
1: Iya kemarin.
2: Jadi itu salah satu keuntungannya menjadi member Alfamidi mereka akan mendapatkan apa namanya program-program eksklusif gitu, yang hanya khusus untuk member Alfamidi ya, gitu terutama gitu.
1: Termasuk big eventnya kita yang sekarang running ya, tadi kan dibahas promo ya. Kita Juli ini ada big event yang lagi running itu khusus member memang.
0: Apa itu?
1: Namanya Semarak Ulang Tahun Alfamidi.
0: Semarak Ulang Tahun Alfamidi. Yes. Saya pernah baca ini nih sahabat suara. itu nggak, sebenarnya ini yang ulang tahun kan Alfamidi ya harusnya.
1: Ya,
0: betul. Kenapa Alfamidi yang ngasih hadiah? Malahan.
1: Nah itu makanya. Nah, itu.
0: Kenapa?
2: Itulah Alfamidi. Jadi pelanggan setia Alfamidi gitu. Jadi Alfamidi yang ulang tahun tapi Alfamidi yang bagi-bagi hadiah.
0: Nah
2: gitu.
0: Itu tuh gimana sih mas program Semarak Ulang Tahun itu?
2: Jadi menyambung sama yang tadi gitu ya. Salah satu benefit menjadi member Alfamidi itu kan dapat kejutan ekor struk gitu ya.
0: Oh iya betul.
2: Jadi di bulan Juli ini kita ada program namanya double surprise.
1: Yes.
2: Nah itu syaratnya ya tentu aja harus menjadi member Alfamidi gitu. Jadi setiap member Alfamidi yang belanja di Alfamidi gitu minimal 100.000 itu dia akan mendapatkan kesempatan yang pertama dapat cashback gitu, berlaku kelipatan. Yang kedua bisa berkesempatan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 1,9 juta.
0: Mau. Wow. Boleh gak sekarang ini dikasih ke aku? Aku member loh.
1: Oh, barusan aku sebelum kesini nih, aku tadi mampir ke Alfamidi Perumnas. Itu kita nyerahin hadiah 1,9 juta loh.
0: Itu gimana?
1: Udah ada yang menang.
0: Kok bisa? Serius. Kok bisa? Itu gimana caranya? Apakah memang diundi lagi atau gimana? Enggak.
1: Jadi memang tadi yang disebutin Kak Mili ya. Itu customer itu Family Midi itu belanja minimal 100.000 pakai member, kemudian selain item susu bayi di bawah 1 tahun, pulsa, rokok, segala macam, gitu ya. Terus ada produk sponsor, dia tuh dapat cashback, kemudian karena dia beruntung, dia dapat hadiah uang tunai 1,9 juta langsung. Baru hari ini sebelum kita datang ke Isbara kita serahkan hadiahnya, bener ya Bil ya?
0: Orangnya boleh diundang ke sini ya gitu kan. 500 boleh kali. Oh gitu ya. Ini masih, tapi ini masih berjalan ya.
1: Masih
0: running. Akhir Juli ya.
1: Iya, masih running. FBI baru first customer ya yang itu ya.
2: Betul. Ini customer pertama kita di Jawa Tengah mungkin ya yang dapat hari ini tadi
1: di gitu. Jawa Tengah. Emang dan di IE.
0: Kuotanya berapa orang dong sih yang dapat?
1: Aduh enggak tahu kalau kuota ya.
2: Kalau kuota namanya kita kejutan ya. Jadi
1: banyak.
2: Ya pokoknya teman-teman yang ada di Jawa Tengah tunggu aja, nanti kita bisa datengin kalau misalkan di Ecostore-nya dapat 1,9 juta rupiah gitu.
0: Berarti kalau kamu belanja di Alfamidi, selain kalau kita kan biasanya dapat struk toh, ya kan dapat struk. Memang kalau ibu-ibu kan biasanya untuk ngecekin bener enggak nih harganya sesuai enggak sama pesanannya. Ternyata di Ecostore-nya itu ada
1: Ada surprise-nya. Ya? Kalaupun enggak dapat surprise uang tunai, itu bisa dapat voucher 190.000 loh. Langsung.
2: Betul.
1: Langsung bisa ditukerin vouchernya 190.000 rupiah.
0: Lumayan banget itu kan.
1: Terus kalau misalkan enggak dapat uang tunai 1,9 terus enggak dapat uang apa voucher 190.000, itu tetap dapat cashback sesuai dengan belanjaannya bertingkat. Betul. Up to 50.000 ya. Betul. Maksimal ya.
0: Nah, kalau cashback itu berarti gimana nanti prosedurnya tuh? Jadi aku dapat gitu kan ya.
2: Jadi misalkan kakak belanja nih di Alfamidi gitu 100.000, di dalamnya itu ada produk sponsor gitu ya. Produk sponsor kita sebenarnya simple sih kak, cuman produk yang lagi promo. Terus produk-produk private label Alfamidi.
0: Yes, kayak termasuk produk yang jadi itu
2: betul,
0: tadi ya.
2: Betul, nah, jadi masuk. Jadi. Nah itu bisa dapat cashback langsung gitu ya. Setiap belanja 100.000 sampai 199.000 rupiah itu akan mendapatkan cashback 5.000. Begitu seterusnya sampai belanja di atas 1 juta itu akan mendapatkan cashback langsung 50.000 rupiah gitu.
0: I see. Dengan syaratnya cukup gampang, cuma jadi member aja.
1: Iya, cuma jadi member ya. Jadi kalau yang belanja udah belanja banyak nih, udah ada produk sponsor tapi belum jadi member ya, mohon maaf belum bisa dapat hadiahnya.
0: Tapi bisa nggak sih mas, misalnya kayak baru tahu nih ada promonya gitu ya, langsung daftar sekarang udah jadi member gitu, bisa nggak dikasih apa?
1: Bisa banget.
0: Nah kalau mau jadi member tuh gimana tuh caranya?
1: Simple, kita cuman butuh download MidiKring saja ya. Download aplikasi MidiKring, nanti sign up di situ, register, itu udah otomatis jadi member Alfamidi.
2: Betul. Bahkan kalau misalkan ternyata lagi Alfamidi terus kuotanya habis, itu nanti tinggal scan barcode yang ada di toko aja. Itu nanti bisa daftar member
1: lewat
2: WhatsApp gitu.
0: Oke. Jadi semudah itu ya, enggak usah yang harus ngeluarin KTP dulu.
2: Dan
0: ya,
2: gratis yang
1: dan gratis.
0: Dan gratis kamunya dapat banyak benefit.
1: Betul.
0: Dari membership itu tadi.
1: Terus kalau misalkan ditanyain kasir gitu kan. Ada membernya enggak? Gitu kan. Kita nggak perlu repot-repot buka aplikasi MidiKring, buka barcode scan, nggak usah. Kita cukup sebutkan nomor handphone kita, yang terdaftar di aplikasi Midikring itu sudah ngelink otomatis, nanti poinnya akan masuk di kita.
0: Oh.
2: Gitu. Kalau zaman dulu kan kita masih perlu kartu.
0: Kartu.
2: Kan?
0: Kartu. Betul, aku punya lagi itu kartu masih ada yang kayaknya ya.
1: Member lama nih.
0: Aku punya itu. Oh sekarang berarti gak usah harus kayak, bentar-bentar ngeluarin kartu dulu gitu gak usah?
1: Udah gak cukup nomor HP aja.
0: Sesimpel itu, berarti kalau misalnya sih ditanyain di kasir sekarang, ada member? Ada.
2: Ada.
0: Gak usah ditanya langsung, mbak, saya punya member gitu. Yeah. Belum ditanya udah gitu. Tuh. Menarik banget sama suara. Betul. Jadi bukan tanpa alasan kalau misalnya kamu boleh jadi Alpha Midi ditanyain ada membernya atau enggak, karena di situ banyak banget benefitnya yang bisa didapetin ya ternyata. Okay, ya.
2: Betul.
0: Dan semudah itu kalau kamu mau daftar bisa langsung download aplikasi Midikring aja. Karena enggak cuma daftar member, kalau kamu orangnya mageran kayak saya, kamu tinggal download aplikasi Midikring, pesen di situ, diantar sampai rumah, betul ya?
1: Betul.
2: Dan lagi-lagi gratis untuk biaya pengirimannya gitu.
1: Ya.
0: Karena kan mungkin Alpha Midi kan ada di mana-mana ya, Mas ya. Jadi kan misalnya mau pesen, aku di sini mau pesen di Alpha Midi kan di dekat sini juga banyak nih Alpha Midi gitu kan. Jadi makanya itu juga gratis ongkir ya, berarti ya kayak gitu kan.
1: Yeah.
0: Bahkan banyak sekali keuntungan kalau kamu jadi member Alpha Midi. Tapi aku pengen mengulik satu persatu dari hari Senin sampai hari Jumat promo yang ada di Alpha Midi di bulan Juli ini. Kita mulai di hari Senin. Senin itu aku ingat sekali ada promo hub alias hemat satu pekan.
1: Betul.
0: Yes. Nah, kalau yang kayak gitu tuh biasanya promonya apa sih Mas? Apakah potongan harga atau misalnya ada buy one get one atau gimana?
1: Banyak sih kalau promo yang HAP ya, hub itu hemat satu pekan itu kebanyakan sih potongan harga sih.
0: Okay.
1: Potongan harga, kemudian ada yang gratis juga ada ya.
2: Yang gratis,
1: yang gratis juga ada.
0: Oke, okay, gitu-gitu.
1: Banyak macam-macam sih kalau
2: kebutuhan pokok pun itu biasanya masuk di program hemat satu pekan gitu. Misalkan contoh gitu, contoh misalkan kita lagi ada promo beras itu biasanya masuk di hemat satu pekan gitu.
0: Oke.
1: Okay, masuk jadi promo buah ya?
2: Promo buah.
1: Buah kita ada yang satu mingguan full ya, promo buah. Terus buahnya tuh macam-macam ganti-ganti, nanti minggu ini apa, minggu depan apa, kayak gitu.
0: Oh. Oh, jadi itu berarti potongan harga ya, dan ganti-ganti
1: dan
0: ya
1: ganti-ganti
0: setiap minggunya ya.
1: Yeah.
0: Gitu. Dan produknya tuh gak cuma satu loh, sama suara banyak banget. Kemarin aku semalam aku kan mampir kan, terus ngecek ada. Kalau yang kemarin aku lihat tuh ada sabun ada. Deterjen kalau aku gak salah itu juga ada gitu-gitu kan. Ternyata sampai ke buah pun juga.
1: Iya,
2: iya.
1: Buahnya masuk. Iya, masuk seminggu full itu promo.
0: Oh.
2: Jadi teman-teman kalau misalkan pengen tahu promo apa yang sedang berjalan di Alpha Midi gitu ya. Selain misalkan belum ke tokonya, belum sempat nih. Teman-teman bisa ngecek di sosmednya Alpha Midi atau mungkin di website resminya Alpha Midi. Itu kita update real time untuk promo-promonya gitu ya.
0: Nah, tuh karena kan biasanya ada yang seminggu ganti.
2: Betul.
0: Terus ada yang kayak periodenya 2 mingguan.
2: Betul.
0: Gitu kan, yang itu biasanya kalau aku enggak salah TTM ya, tebus terus.
2: Iya,
0: murahnya betul, itu betul, kan.
2: Betul, betul. Murahnya itu kita 2 mingguan.
0: 2 mingguan.
1: Nah, mingguan.
0: Ini tuh yang aku masih sering dapat banyak pertanyaan, Mas. Tebus terus itu tuh maksudnya gimana sih promonya gitu loh. Okay. Misalnya aku belanja, terus kan biasanya ditawarin tuh kita sama kasir gitu kayak, "Mau sekalian tebus ini enggak, Mbak?" gitu loh. Kadang tuh masih banyak yang bertanya-tanya, "Kok kalau di Alpha Midi tuh beda, misalnya 50.000 bisa tebus ini, 75 ini kayak gitu loh." Gitu, boleh dijelasin enggak?
2: Jadi sebenarnya kalau untuk tebus murah sendiri tuh bisa dibilang harganya sangat murah sekali ya gitu. Kalau misalkan tebus melakukan pembelanjaan tebus murah di Alpha Midi gitu. Nah, jadi sarannya cukup simpel Kak sebenarnya. Cukup belanja 50.000 itu customer bisa melakukan transaksi tebus murah itu sebanyak satu item. Kalau belanjanya 75.000 itu nanti dia bisa tebus 2 item gitu. Kalau misalkan belanja 100.000 dia bisa tebus 3 item gitu Kak.
0: Oh, saya baru nyantol sekarang. Karena gue pikir kan kalau biasanya kan yang kemarin-kemarin kan cuma bisa satu produk tuh gitu.
2: Betul.
0: Kan misalnya minimal 50.000 kamu bisa tebusnya satu produk aja, milih yang ada di situ yang memang lagi tebus murah. Tapi kan sekarang ada pilihannya.
2: Iya.
0: Gitu. Kalau 50.000 tuh produk yang 5.000 ya kalau
1: iya,
0: salah.
1: Iya, kita kalau TTM ya tebus-tebus murahnya kita ada 3 range harga.
2: Iya, 3 range harga.
1: Ada yang tebus 5.000, tebus 10.000 sama tebus 15.000 kayak gitu. Jadi yang 5.000 itu banyak banget juga variannya ya.
2: Betul.
1: Ada 5 varian mungkin ya, 4 sampai 5 varian.
2: Dan jauh di harga dari harga aslinya.
1: Iya, dari harga aslinya. Potongannya lumayan.
2: Iya.
0: Dan enaknya lagi kalau misalnya belanjanya mungkin 75 atau 100 atau di atas, itu kan kita bisa ngambilnya 3 sekaligus dengan harga tebus murah itu tadi.
1: Benar banget.
0: Wow, hebat sekali. Aku habis ini akan belanja. Karena aku takutnya tuh maksudnya kemarin aku pribadi juga, karena biasanya kalau tebus murah tuh cuma bisa ambil satu gitu loh. Ternyata kalau kalau di Alfamidi misalnya 75 bisa ambil 2, kalau di atas 100 atau 100.000 bisa ambilnya 3 produk.
1: Betul
0: yang
1: banget.
0: Ditebus murah. Yeah.
1: Kalau belanjanya 100.000 dapat voucher cashback sama bisa tebus murah 3 item.
0: Yeah. Yeah. Kalau cashbacknya tadi berarti harus jadi member dulu tapi.
1: Ah, jadi member dulu.
0: Ya kan. Tuh kayak gitu sahabat suara. Jadi sebenarnya kalau ngomongin promonya Alfamidi itu banyak banget. Aku selalu bilang setiap hari itu kan ada gitu ya. Termasuk tadi yang double surprise tadi itu. Mas, mungkin boleh di boltin lagi deh, dijelasin lagi karena kan ini memang lagi ongoing gitu ya, lagi running gitu kan yang double surprise itu caranya gimana? Terus dapatnya apa nih nanti sahabat suara?
1: Oke, jadi untuk yang double surprise ini memang salah satu big event kita yang lagi running. Ini dalam rangka semarak ulang tahunnya Alfamidi yang ke-19. Nah, untuk benefitnya sendiri, untuk mekanismenya sendiri, Family Midi cukup belanja minimal 100.000 pakai member. Di luar item-item rokok, kemudian susu bayi di bawah 1 tahun, kemudian ada pulsa. Seperti itu. Kemudian di dalamnya ada produk sponsor, produk sponsornya atau private label atau produk jadi.
2: Produk jadi, betul.
1: Nah, itu bisa berkesempatan mendapatkan voucher cashback langsung di Ecorstruck. Kemudian kalau yang beruntung nanti akan mendapatkan tambahan uang tunai sebesar 1,9 juta atau voucher belanja senilai 190.000.
0: Gitu. Ini enggak tipu-tipu karena barusan tadi udah ada yang dapat 1,9 juta.
1: Nanti bisa dicek di Instagram
2: ya. Gitu. Nanti bisa dicek di sosmed Alfamidi ya.
0: Aku malah jadi penasaran nih tadi yang dapat 1,9 juta ini anak kos apa bukan? Kalau anak kos lumayan ya, itu lumayan banget gitu kan. Oke, kita mau ke penanya dulu mungkin boleh ya Mas ya?
1: Boleh.
0: Ya. Ini ada Mas Adit di Sleman. Kalau nggak salah ada program Family Day Fun Walk ya di Alfamidi. Apakah masih berjalan dan masih bisa daftar?
1: Nah ini ya Family Day ya. Iya benar, kita ada event sih nanti.
2: Kita cukup nggak nyangka sebenarnya ya. Yes. Pak, namanya.
1: Ternyata Jogja se-excited itu ya.
0: Tapi memang ada ya
1: ada
0: eventnya.
1: Nanti
0: kita mending bahas event ini di cut kedua aja kali.
1: Oh, boleh.
2: Kita bahas khusus ya untuk
0: khusus ini. Ya.
2: Kenapa sih kita bikin acara ini gitu ya?
0: Kenapa dan kenapa nggak dijawab sekarang? Karena ada deh nanti deh dikasih tahu deh.
2: Yang paling seru soalnya.
0: Itu yang paling seru soalnya. Terus ada Karirin gitu ya. Kalau misalnya belanja di Alfamidi tuh kresek di ini enggak sih apa namanya? Gimana sih ini bahasanya? Kresek itu mungkin ya, plastik itu ya. Plastiknya kresek. Itu apakah dikenakan biaya atau enggak gitu.
2: Jadi sebenarnya kalau untuk plastik kresek sendiri ya, sebenarnya tujuan kita membantu pemerintah gitu dalam menanggulangi sampah plastik sebenarnya.
0: Betul.
2: Jadi bukan kita mau jualan plastik gitu ya, tapi kita menghimbau untuk customer itu membawa tas belanjaan sendiri gitu kan.
0: Betul, itu dia ya kan. Makanya sekarang udah harusnya kesadaran diri sendiri ya.
2: Betul.
0: Ya,
2: gitu. Dan kalau nggak mau pakai kresek pun kita di Alfamidi juga sedia kok tas belanja yang bisa dipakai ulang gitu dan harganya lumayan terjangkau gitu.
0: Spoon bound. Gitu kan lumayan gede juga kayak gitu.
1: Ada juga kalau misalkan pengen paper bag, kita juga ada paper bag ya.
0: Oh iya mas,
1: ada.
0: Harganya murah banget. Ini aku baru tahu.
1: Paper bag kita ada.
2: Jadi yang pengen benar-benar apa menggunakan tanpa menggunakan kantong plastik itu bisa pakai. Opsinya kita bisa pakai paper bag gitu ya supaya lebih ramah lingkungan gitu ya.
0: Yes, betul. Jadi ada pilihannya sebenarnya.
1: Betul.
0: Yes. Tapi better ya memang kita bawa tas belanja sendiri gitu. Ini ada Kak Nur. Halo, selamat sore. Wah, aduh. Pertanyaannya agak sedikit galak nih.
1: Oke.
0: Okay. Alfamidi kok belum buka di wilayah Muntilan? Langsung marah dia. Kenapa tuh?
1: Okay, coba dikasih. Oke, ya Kak ya. Nanti kita segera buka Muntilan ya.
2: Mungkin kita bisa jadi kejutan nanti di sana.
1: Iya.
2: Pokoknya ditunggu aja.
1: Ditunggu aja.
0: Oke. Okay. Berarti memang mungkin belum nemu spotnya kan Nur ya kan. Tapi doain aja secepatnya gitu. Magelang banyak kok.
1: Magelang udah ada kok Kak kita.
0: Magelang banyak. Muntilan Magelang deket kan Nur.
1: Iya.
0: Enggak apa-apa tapi secepatnya kita doain.
2: Betul. Jadi kalau kita tuh kalau misalkan pengen buka Alfamidi, kita pengennya enggak asal-asalan gitu Kak.
0: Bener.
2: Mulai dari space parkirnya gitu. Jadi itu mungkin yang bikin kita cukup susah untuk menentukan lokasi gitu supaya kita bisa membuat tempat yang nyaman gitu untuk customer kita gitu.
0: Yes, betul sekali. Oke, lanjut ada Putri dari Magelang loh. Tunggu deh kan Nur gitu. Tadi Muntilan di Magelang. Dia bilang kadang kalau kepepet malam-malam butuh barang tapi mager keluar rumah. Sama dong. Alfamidi udah ada yang buka 24 jam atau melayani delivery enggak? Iya, terima kasih. Nah, ini juga penting nih, 24 jam.
1: 24 jam. Mm-mm. Ada sih, Kak, toko kita, tapi enggak semuanya 24 jam ya.
0: Yes.
1: Iya, jadi ada beberapa toko yang memang kita open 24 jam. Betul. Kayak tadi Alfamidi Super tuh 24 jam.
2: Mm-hmm. Jam.
1: Terus Alfamidi yang ada di apa? Daerah-daerah kampus mungkin ya, itu juga ya,
2: kita menyesuaikan yang terutama kita menyesuaikan regulasi daerah tersebut gitu.
1: Betul, betul, betul. Yang penting nggak melanggar regulasi daerah.
0: Oke, okay. Ini lucu lagi, ada yang nanya tapi lucu lagi dari Rudy di Jogja. Pertanyaan mungkin nggak penting, sebenarnya pengen tahu, ini juga pertanyaanku sih sebenarnya. Sebenarnya pengen tahu kalau ada orang yang mampir di Alfamidi buat ke toilet tapi nggak beli apa-apa, itu pada dasarnya boleh nggak sih?
1: Boleh banget.
2: Boleh-boleh aja sih ya,
1: kan? Boleh.
2: Karena kan toilet itu sebagai salah satu fasilitas kita yang memang gratis gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak memaksa untuk belanja gitu, kalau misalkan cuma mau numpang toilet ya sebenarnya silakan aja.
0: Tapi mendingan numpang toilet atau numpang adem doang, Mas. Ada yang kayak gitu soalnya, kayak gule Alfamidi, kalau lagi Jogja kan lagi panas banget.
1: Iya.
0: Jadi gule Alfamidi terus masuk, set buka kulkas yang sangat
1: dingin.
0: Alfamidi kan udah dingin, kulkas udah dingin gitu kan, tapi nggak beli apa-apa. Itu diusir nggak?
1: Enggak.
2: Cuman kan alangkah baiknya kalau misalkan
0: nah,
2: kalau haus ya udah sekalian beli minum gitu ya kan.
0: Kesadaran aja ya kalau itu ya. Tapi sebenarnya basically kalau memang benar-benar kebelet banget, kadang ya kadang termasuk aku gitu, kadang tuh ada daerah-daerah yang kita mau cari SPBU itu susah. Lebih mudah cari Alfamidi gitu ya. Makanya mungkin buat orang-orang yang singgah, kalau cuma mau ke toilet doang gak apa-apa ya.
1: Gak apa-apa, bahkan di beberapa toko Alfamidi itu Kak di Jogja, itu kita toiletnya kita dress up biar nyaman, makin nyaman.
2: Betul.
1: Ya buat konsumen juga sih ya. Jadi ada beberapa toko yang toiletnya itu kita dress up sedemikian rupa biar lebih biar konsumen tuh lebih nyaman kalau mampir ke toiletnya kita. Jadi memang ya kayak gitu, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
2: Dan bahkan di spotnya tuh kita beberapa spotnya kita pasang kaca yang besar supaya bisa.
1: Bener.
0: Tapi jangan dikasih tahu Mas, nanti malah jadi wahana baru. Biar dicari tuh di Alfamidi di mana.
1: Iya, yeah, hidden gem.
0: Hidden gem itu, nanti kasih tahu aku aja. Yeah. Terus lanjut ada Yuni. Mau nanya soal ini tadi poin member.
1: Oke.
0: Okay. Biasanya kan kalau misalnya belanja dapat poin. Nah, poinnya itu selain dipakai buat potongan belanja, bisa enggak ditukar sama merchandise lucu atau voucher kupon makan gratis? Mohon maaf kok tiba-tiba ada voucher kupon makan gratis, kaget gue. Cara ngeceknya yang paling gampang gimana ya? Oh ya, aku kadang juga suka bertanya-tanya, kita bisa ngecek poin di mana sih?
1: Di aplikasi Midikring langsung bisa.
0: Oke, okay, langsung di aplikasi. Nah, itu terus tadi selain buat potongan belanja, bisa enggak tuh ditukar sama merchandise lucu atau voucher kupon?
2: Sebenarnya kalau ditukar dengan apanya, kita nanti tergantung programnya, Kak. Untuk saat ini sih untuk poinnya sendiri kita bisa dibelanjakan kembali gitu.
0: Oke. Okay.
2: Tapi di dalam aplikasi Mindikering itu selain ada poin, kita ada loyalty akoin. Nah, loyalty akoin ini setiap program-program yang ada di Alfamidi itu nanti kita akan tempatkan di Mindikering gitu. Jadi setiap belanja produk tertentu mereka akan mendapatkan satu akoin atau koin digital gitu ya, nanti dikumpulin, nanti bisa ditukarkan dengan barang yang sesuai gitu. Pilihannya nanti banyak, itu ada di aplikasi Mindikering.
0: Oh.
2: Gitu. Jadi nanti Family Midi yang pengen ngeliat ada program apa aja sih di Alfamidi gitu, yang terutama yang menggunakan member gitu, itu di aplikasinya kita udah lengkap banget gitu.
0: I see. Berarti sebenarnya kalau pengen tahu terkait apalagi dengan poin dan member ya, itu tuh semua komplit di Mindikering ada.
1: Yes,
0: kayak
1: betul.
0: Gitu.
1: Ada di Mindikering semua.
0: Bahkan kalau enggak salah kemarin sempat ada program yang berapa koin itu bisa kamu tukerin untuk undian yang motor itu.
1: Betul.
0: Kan juga sempat
1: ya,
0: kan ya. Gitu-gitu kan ya gitu. Jadi sebenarnya basically memang paling gampang bisa untuk potongan belanja.
1: Betul.
0: Tapi mungkin ada program atau promo lain yang kamu bisa ceknya di Mindikering kayak gitu ya Mas ya. Lanjut ada dari Umi. Double surprise ini berlakunya sampai kapan sih?
2: Oke, kira-kira. Untuk double surprise sendiri sebenarnya kita kan dalam rangka apa namanya, dalam rangka ulang tahun Alfamidi yang ke-19 gitu ya. Jadi kita program kita udah running dari 1 Juli kemarin. Nanti kita mungkin akan selesai di
1: apa yang jelas sampai Agustus ya. Betul. Mungkin ya.
0: Okay.
2: Karena semarak ulang tahun Alfamidi ini kita di bulan Juli sampai Agustus gitu.
0: Oke, okay, jadi
1: masih dalam rangka semarak ulang tahun kita euforia dulu nih ulang tahunnya nih.
0: Ada loh orang ulang tahun malah bagi-bagi hadiah banyak banget ya, Alfamidi doang Sahabat Suara yang bisa ya kan. Terus ini mungkin last question kali ya, sebelum kita nanti rehat sejenak untuk maghrib gitu. Ada Desi, aku kebetulan punya poin member Alfamidi yang udah numpuk banget dari tahun lalu. Nah itu ada masa kadaluarsanya gak ya, takutnya keburu hilang kalau kelamaan gak dipakai.
1: Nah iya juga ya, tuh bener. Bagus ya pertanyaannya.
0: Bener.
2: Lu pasti sering belanja di Alfamidi.
1: Iya. Iya kak, kalau misalkan punya poin nih banyak, itu ada baiknya langsung di redeem aja ke Alfamidi. Karena kalau 2 tahun itu poin gak dipakai, itu expired. Bagus.
0: Berarti maksimal 2 tahun.
1: 2 tahun. Betul. Dan itu nanti di Mindy Kring pun itu ada notifnya nanti. Ada notisnya, poin kamu akan expired tanggal sekian.
2: Betul.
1: Kayak gitu.
2: Setiap bulannya akan
1: diingatkan. Jadi kalau bisa sih kalau belanja ya potong poin aja ya, di-redeem lah poinnya kayak gitu.
0: Oke, jadi maksimal 2 tahun.
1: 2 tahun.
0: Ya. Tapi kalau bisa ya udah sering aja dipakai.
1: Sering aja dipakai.
0: Itu udah paling gampang daripada mubazir ya.
1: Daripada mubazir ya, 100.000 nih poin dan gitu kan, hilang gitu aja kan. Makanya, sayang banget.
0: Tapi sebenarnya kalau untuk dapetin poin itu tadi Mas, apakah ada minimum pembelanjaannya nggak sih? Atau gimana sih sistemnya? Aku selama ini penasaran deh. Misalnya kita kan kadang kita belanja cuma ya 15.000, kadang bisa sampai 200.000 kayak gitu. Nah, itu nanti poin yang didapat tuh based on apa?
2: Oke, kalau untuk poin sendiri, kita setiap belanja 200 rupiah itu akan mendapatkan 1 poin. Nah, 1 poinnya itu sama dengan 1 rupiah. Jadi tinggal kelipatan aja gitu, Kak.
0: Berarti 1 poin itu bernilai 200 rupiah.
2: Betul, setiap belanja 200 rupiah itu dapat 1 poin.
0: Oke, gitu. Berarti ya. Itu aja sendiri, Sahabat Suara. Makin kamu banyak belanjanya, makin kamu banyak dapat poinnya berarti.
1: Iya, betul.
0: Ya. Oke. Ini seru banget, ternyata banyak ya yang udah jadi membernya Alfamidi di sini. Nah, itu nanti sekalian kita di sesi selanjutnya akan menjawab pertanyaan terkait dengan tadi tuh yang sempat dimention itu tadi ya. Tapi nanti dulu, Sahabat Suara, kita jeda dulu untuk maghrib ya. Nanti kalau kamu masih mau tanya-tanya boleh, kita masih tungguin di 081-2299-88-887. Jangan kemana-mana, masih di Suara Santai bareng sama Alfamidi.
3: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: numpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
3: Aman.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Grace Kantona di Suara Santai masih barengan sama teman-teman dari Alfamidi, sahabat suara. Ada Mas Pratama dan juga Mas Willy. Tadi itu udah ngobrol banyak banget tentang Alfamidi, tentang member, tentang promo dan segala macam. Tapi tadi yang baru disinggung, kita sering menyebut tapi belum menjelaskan secara lebih detail aplikasi Midi Kring itu tadi. Sebenarnya apa aja sih Mas yang bisa dilakukan dengan, atau kalau kita punya aplikasi Midi Kring tuh bisa ngapain aja gitu?
3: Kalau ya dari namanya ya Midi Kring ya. Midi Kring itu aplikasi delivery ordernya Alfamidi. Jadi buat family Midi yang mager nih mau datang ke Alfamidi tapi wah lagi nonton bola nih, lagi seru nih gitu kan, gak ada waktu buat ke toko, gak apa-apa, kita menyediakan sebuah aplikasi layanan pesan antar yang bisa langsung diakses oleh konsumen lewat HP masing-masing, kayak gitu.
2: Betul. Okay.
3: Dan itu gampang banget ya, tinggal download aja sih, tinggal download, sign up, registry, kemudian
4: di Play Store atau di App Store,
3: di App Store udah
4: akses Midi Kring gitu secara gratis gitu.
2: Okay, jadi di situ berarti katalognya juga komplit ya?
3: Komplit.
4: Kita
3: ada promo juga di
4: promo
3: situ.
4: Promo dan stoknya bahkan real time sama di toko yang terdekat dengan rumah masing-masing family Midi gitu ya. Jadi enggak usah khawatir enggak bisa misalkan belanja tapi enggak diantarin karena stoknya kosong, karena dia udah otomatis gitu dengan stok yang ada di dekat rumah masing-masing teman-teman family Midi semuanya gitu.
2: Berarti pokoknya dicari yang outletnya paling dekat sama alamat yang dituju.
4: Betul. Ya, nah, itu salah satu keuntungannya. Jadi enggak usah nunggu lama-lama karena otomatis aplikasi Midi Kring ada dengan memilihkan ke toko yang paling dekat dengan paling rumah dekat gitu. Jadi bisa langsung diantar gitu.
2: Itu ada minimum purchase-nya enggak sih, Mas? Maksudnya kayak misalnya nih, cewek kan kadang suka BM tiba-tiba, "Oh, pengen coklat nih, tapi satu doang." Itu boleh enggak atau memang ada minimum purchase-nya?
3: Ada sih. 50 ribu aja.
4: Betul.
3: 50 ribu kita.
4: Untuk belanja sendiri minimal kita 50 ribu.
3: Minimal 50 ribu.
4: Dan gratis ongkir gitu ya. Okay. Dalam radius 5 kilo dari toko Alfamidi gitu.
3: Okay. Jadi kalau beli coklat juga jangan 1, 4 gitu.
2: Ya, nyetok, nyetok sekalian. Yeah. Gitu ya. Jajan, jangan beli, aduh BM beli satu doang. Jangan. Yeah. Ya, minimal belinya 50 ribu tidak gratis ongkir.
3: Udah gratis ongkir. Maksud kalau misalkan beli galon gitu ya.
4: Ya, misalkan kalau cewek mau beli galon susah ngangkatnya gitu ya. Nanti diantar aja sama
3: Alfamidi. Diantar, beli gas misalkan. Gas
2: bisa,
3: LPG.
2: Oke. Jadi berarti Midi Kring ini adalah satu aplikasi di mana kamu bisa delivery order gitu lah ya istilahnya, ya pesan online juga, terus juga paymentnya berarti bisa
4: bisa apa aja sebenarnya?
3: Bisa.
2: Ada, cash juga bisa.
3: COD bisa, cash bisa,
4: QRIS bisa.
3: QRIS bisa.
4: Pakai virtual account rekening bank itu juga bisa.
2: Oke. Okay. Gampang banget ya berarti semudah itu ya sekarang.
4: Dan bahkan promo-promo yang ada di toko Alfamidi itu juga ada di Midi Kring gitu.
3: Ada beberapa TTM tadi ada loh di Midi Kring.
4: Ada harga spesial juga.
2: Okay, berarti promonya pun enggak beda sama kalau kita belanja offline.
4: Betul.
2: Gitu ya. Jadi enggak usah takut misalnya, aduh, nanti kalau misalnya beli di Midi Kring enggak dapat promo nih. Dapat tetap karena real time itu tadi diupdate-nya secara berkala gitu.
3: Termasuk yang double surprise tadi ya. Cashback-nya juga bisa muncul di Midi Kring gitu.
4: Cuman bedanya vouchernya berupa voucher digital.
3: Voucher digital.
2: Betul. Termasuk tadi ya, kalau mau ngecek poin aku

0: aku berapa nih sekarang, nah, gitu betul. Kan di situ juga ada semuanya, jadi lebih gampang, lebih simpel pakai aplikasi Mini Kredit.
1: Betul. Ya. Terus kalau misalkan nih mau mesinin barang gitu ya, mm-mm. misalkan aku mau mesinin apa Willy gitu ya, mm-mm. lagi aku di sini Willy di Boyolali misalkan. Mm-mm. Itu bisa juga.
2: Iya.
1: Jadi kita tinggal enter alamat yang mau dituju, yang dikirim kemana. Huh? Nanti dia akan otomatis ngedetect Alfamidi yang terdekat dari alamat yang kita tuju.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Oh, ini biasanya okay. berguna banget kalau ketika mohon-mohon lebaran.
1: Ah, iya. Benar.
2: Yang nggak bisa mudik, gitu ya.
1: Gak bisa mudik nih, mau kirim barang gitu.
2: Iya, kan? Mau kirim barang buat keluarganya barang. Di rumah gitu, itu gampang banget bisa langsung lewat Mini Kering gitu.
0: Yang penting alamatnya akurat aja.
2: Betul.
0: Udah.
2: Iya.
0: Itu kan kita bisa ngirim buat keluarga, buat yang LDR.
1: Nah, ngirim coklat misalnya.
0: Nah, benar itu kan ngirim coklat bisa pakai aplikasi Mini Kering.
1: Bisa pakai
0: aplikasi. Ya, kan jadi membernya juga gratis juga gitu daftarnya.
1: Iya.
0: Okay. Terus aku juga penasaran sih Mas sebenarnya kalau misalnya ke Alfamidi. Itu kan aku sering ngelihat ada beberapa produk yang memang dia private label ya, house brand gitu
1: house
0: kan.
1: Kayak
0: cemilan deh aku paling sering. Yeah, cemilan ada cemilan. Terus tadi jadi dan segala macam, terus ada beberapa mungkin kayak sabun dan segala macamnya. Selain mungkin barang-barang atau kebutuhan sehari-hari kayak gitu, memangnya Alfamidi punya produk juga nih yang lain nih yang memang dari house brand atau private label itu tadi?
1: Ada nih, kita lagi ada merchandise juga nih kak.
0: Betul. Wah,
1: merchandise spesial.
2: Masih dalam rangka semarak ulang tahun
0: Alfamidi. Masih satu rangkaian.
1: Satu rangkaiannya.
0: Apa tuh?
1: Ini kita ada doormats ya, bahasa kerennya doormats nih.
0: Doormats
1: atau keset ya.
0: Nah,
1: keset.
0: Itu dia.
2: Dari brand yang cukup terkenal juga
1: nih, Bang. Brandnya nih, brand dari Terry Palmer ya, Terry Palmer ya.
0: Wow, Terry Palmer ya.
2: Kalau Terry Palmer sih biasanya bahannya udah enggak diraguin lagi sih.
0: Betul, gitu. Karena itu udah termasuk salah satu brand yang kualitasnya oke banget. Betul. Sih menurut saya gitu. Apa tuh promonya di Alfamidi tuh?
2: Jadi untuk doormat Terry Palmer sendiri ini kita ada promo tebus murah gitu kak.
0: Oke. Okay.
2: Jadi setiap belanja 100.000 gitu bisa tebus murah keset premium Terry Palmer dengan harga spesial yaitu 44.900 aja dari harga normalnya 169.900. Tentunya pakai member Alfamidi gitu.
0: Maaf ini tebus murahnya sedekah kayaknya. Jadi belanja minimal
2: 100.000.
0: 100.000 bisa tebus
1: murah. Terry Palmer doormat keset, doormats
2: dengan harga 44.900 dari harga 169.900 gitu. Jadi apa namanya bisa save uang yang banyak gitu ya.
1: Iya.
0: Mohon maaf itu banyak. Itu ada lebih dari 80% berarti.
1: Iya,
0: diskonnya ya.
1: Jadi ini eksklusif banget ya Terry Palmer ya.
0: Yes.
2: Stok kita nggak banyak, jadi cuma terbatas limited, aja ya. Limited. Jadi kalau misalkan belum punya di rumah gitu, itu bisa langsung ke Alfamidi. Kita ada 4 varian warna. Kita ada warna maroon, navy, grey sama dark green gitu. Jadi yang belum kebagian mungkin bisa langsung ke Alfamidi karena stoknya benar-benar terbatas gitu. Dalam rangka semarak ulang tahun Alfamidi.
1: Iya, limited
2: gitu.
1: Ini.
0: Limited ya.
1: Limited edition.
0: Stoknya terbatas, tapi ini tersedia di all branches-nya Alfamidi.
2: Iya, ada tersedia di seluruh toko Alfamidi selama persediaan masih ada.
0: Itu, ada note ya, selama persediaan masih ada. Caranya gampang, belinya minimal 100.000, kamu tebus murahnya 44.900 untuk si doormats atau kasetnya Terry Palmer dari harga normalnya 169.900 terbatas sahabat suara. Tahu sendiri Terry Palmer bagus banget itu.
1: Betul. Biasanya kan dipakai buat handuk ya.
0: Iya benar.
1: Iya, Terry Palmer handuk. Kita juga betul. Pernah main yang handuk juga. Jualan yang Terry Palmer handuk. Dan itu sebulan ya paling ya. Sebulan itu udah sold out, itu udah habis semuanya.
0: Nah, kalau yang ini sampai kapan nih?
1: Ini periodenya kita startnya sebenarnya udah dari tanggal 16 Juni.
0: Oke.
1: Okay. Kalau untuk end periodenya kita menunggu Family Midi buat datang ke toko buat belanja sampai habis barangnya.
2: Jadi kapan lagi bisa merasakan kelembutan handuk Terry Palmer, tapi ini buat kaki.
0: Nah,
2: buat
0: kaki. Itu dia, karena kaki juga perlu dirawat.
1: Betul. Jangan-jangan bisa buat handuk juga.
0: Boleh kalau kepepet ya, asalkan jadi pakai dulu. Oke, okay, jadi itu tadi promo merchandise ya, yang khusus di masih di dalam rangkaian semarak ulang tahunnya Alfamidi gitu. Itu tebus murah yang menurut saya paling murah sejauh ini.
1: Murah banget.
0: Si sejauh ini itu kan banyak banget promo dari Alfamidi yang bisa kamu dapetin lewat suara. Nah, tapi terakhir nih untuk menjawab tadi pertanyaan yang belum terjawab, aku pun juga sebenarnya penasaran. Okay, gitu kan sama pertanyaan yang satu itu tadi, katanya kan ada si Family Day Fun Walk. Okay. Masih bisa nggak tuh kalau mau daftar?
2: Ini salah satu benefitnya jadi member Alfamidi nih kayaknya.
1: Benar banget.
2: Jadi untuk aplikasi Medicaring sendiri kita baru launching itu apa namanya, di dalamnya ada program untuk membeli tiket event-event eksklusif dari Alfamidi, Kak. Salah satunya Family Day Fun Walk 2026 ini, gitu.
0: Itu sebenarnya acara apa sih, Mas? Event apa sih kok bisa diadain Family Day Fun Walk ini?
2: Jadi untuk Family Day Fun Walk 2026 ini kita udah jalan beberapa tahun, dan di 2026 ini kita berkesempatan mengadakan Family Day di Kota Jogja, gitu.
0: Okay. Ya.
2: Jadi ini acara untuk seneng-seneng family-family Midi yang sudah loyal belanja di Alfamidi nih, Kak, gitu.
0: Oh.
1: Kalau acaranya sendiri kan fun walk ya, jalan sehat kita. Jadi kita mengajak family Midi beserta keluarganya itu untuk hidup sehat. Jadi kita acaranya jalan sehat nih, kayak gitu.
0: Yang tahun ini rutenya kemana tuh?
1: Rutenya
2: jadi kita untuk tahun ini kita di Kota Jogja sendiri, kita ada di area JEC ya, atau Jogja Expo Center, itu nanti tanggal 2 Agustus 2026 gitu. Kita nggak cuman fun walk, tapi kita nanti ada acara-acara seluruh lainnya gitu. Di dalamnya termasuk ada UMKM, terus kita ada
1: sponsor juga ada,
2: dan yang mungkin yang paling menarik kita ada penampilan guestar sama door prize yang luar biasa gitu.
1: Goodie bag juga ya.
2: Nah yang terpenting ada goodie bagnya yang akan diberikan secara gratis.
0: Tapi kan buat yang udah daftar doang ya, sama beli tiketnya ya.
1: Yes,
0: ya kan? Nah, pertanyaan selanjutnya, masih bisa nggak tuh kalau mau beli tiketnya?
2: Nah, ini kita cukup nggak nyangka ya, Pak.
1: Iya.
2: Jadi ini kita pertama kali ngadain Family Day Fun Walk ini di Kota Jogja gitu ya.
0: Okay.
2: Ya, yang nggak kita sangka ternyata antusiasmenya luar biasa. Gitu. Jadi selamat buat Family Meeting kemarin yang udah beruntung bisa beli tiket Family Day Fun Walk 2026 ini. Ditunggu kehadirannya nanti di Jogja Expo Center tanggal 2 Agustus 2026. Dan jangan lupa yang udah beli tiket nanti bisa mengambil walkpack atau respeknya nanti dimulai dari tanggal 30 Juli sampai 1 Agustus sampai hamin satu acara di Jogja Expo Center. Nanti Family Meeting yang udah beli tiket akan mendapatkan satu buah jersey. Kemudian ada kupon undian, kupon door prize, sama kupon goodie bag yang akan dibagikan pada saat acara gitu, Kak.
0: Okay, dengan kata lain udah ditutup sama Suara, sold out soalnya, karena ya itu tadi itu adalah salah satu keuntungan kalau misalnya kamu jadi membernya Alfamidi,
1: gitu
0: kan, karena bisa tahu event-event terdekat, dan ini memang event khusus member ya, yang bisa beli tiketnya adalah yang udah jadi membernya Alfamidi,
2: kayak gitu. Pengen mengapresiasi untuk Family Midi yang udah yang udah selalu belanja di Alfamidi gitu, Kak.
0: Oke, itu kan nih makanya jadi member biar kamu enggak ketinggalan info-info dan event-eventnya.
2: Betul. Kayak dan gitu. Ini enggak cuma satu-satunya acara untuk member ya, Kak. Jadi kalau misalkan yang pengen tahu kegiatan atau event-event yang akan dilakukan Alfamidi nanti bisa cek di sosmed kita gitu, Kak.
0: Sosmednya di mana, Mas? Boleh dong di
2: mention. Untuk akun nasionalnya ada
1: Instagram.
2: Di Instagram itu di @alfamidi_ko, dan untuk wilayah Jawa Tengah DIY kita ada di Alfamidi Branch Boyolali. Itu nanti segala kegiatan event-event Alfamidi yang ada di Jawa Tengah,
1: promo-promo
2: kita akan share di situ.
1: Semua.
2: Jadi yang mau ikutan bisa cek di situ, Kak.
0: @alfamidi Branch Boyolali.
1: Betul, yes,
0: betul. Itu untuk yang khusus Jateng DIY ya. Di situ semuanya update-nya ada di situ. Sahabat Suara, boleh enggak di spill satu aja gesternya siapa?
1: Ada.
2: Udah boleh di spill belum ya, Pak?
1: Boleh.
0: Ini aku terserah sih, kalau enggak boleh juga enggak apa-apa.
2: FYI, gestar kita enggak cuma satu loh, Kak.
1: Iya.
2: Mungkin kita sebutin salah satunya
0: aja. Boleh satu aja. Satu aja boleh.
1: Ada Om Babes ya,
0: dan dia.
2: Mungkin teman-teman yang ada di Jogja udah familiar banget ya.
0: Yes.
2: Nanti kita joget bareng semuanya di kita senang-senang bareng
1: di sana, seru-seruan bareng di JEC nanti tanggal 2 Agustus.
0: Sekali lagi yang udah punya tiket. Kalau kamu kehabisan enggak apa-apa, ditunggu berarti tahun depan lagi ya.
2: Mudah-mudahan nanti.
1: Mudah-mudahan
2: dengan antusiasme yang seperti ini enggak menutup kemungkinan ya, Kak.
0: Nah,
2: mudah-mudahan aja nanti mungkin yang pengen Family Day Fun Walk diadain di Kota Jogja lagi bisa ramaikan sosmed.
0: Yes.
2: Alfamidi kita.
0: Komen.
2: Kita sama-sama minta supaya tahun depan bisa diadain
1: lagi.
0: Komen-komen, kok bisa gitu. Nanti dibikin lagi. Oke, seru banget ya ternyata ngobrolin sama Alfamidi. Banyak banget, gak cuman sekedar tadi apa ya, nyebutnya bukan minimarket, bukan supermarket, tapi Medium market gitu. Betul. Kan bukan cuma sekedar medium market, tapi lebih ke, kalau aku sih ngelihatnya lebih mengayomi sebuah komunitas ya ini ya, kalau Family ini ya. Jadi Family Midi, kamu sahabat suara, kamu bisa dapetin banyak keuntungan terutama kalau kamu jadi membernya Alpha Midi. Mungkin boleh di recap ya Mas ya semua secara singkat aja sebelum kita berakhir gitu, apa aja yang lagi ongoing di Alpha Midi dan untuk cari info lengkapnya bisa di mana?
1: Oke, jadi tadi ya kita udah ada promo yang lagi running, kita ada double surprise itu berupa
2: voucher cashback
1: di EcoStruck.
2: Betul.
1: Dan juga hadiah uang tunai 1,9 juta langsung beserta voucher senilai 190.000. Caranya gampang banget. Cukup member Alpha Midi cukup belanja 100.000, ada produk sponsor di dalamnya, di luar rokok, susu bayi di bawah 1 tahun, pulsa, itu bisa berkesempatan mendapatkan grand prize 1,9 juta.
0: Okay.
1: Kemudian kita ada merchandise juga ya,
2: merchandise dalam rangka semar kolong tanah Alpha
1: Midi. Ya, itu ada Terry Palmer keset. Itu caranya cukup mudah untuk mendapatkan harga tebusnya ya.
2: Betul.
1: Cukup belanja 100.000 itu bisa langsung mendapatkan hadiah mendapatkan potongan harga keset senilai
2: jadi 44.900 aja gitu. Dan 4 warna yang ada di Alpha Midi eksklusif hanya ada di Alpha Midi.
1: Seperti itu.
0: Tuh udah paling komplit semuanya, tunggu apa lagi? Langsung ke Alpha Midi terdekat atau pakai aplikasi Midi Kring. Asik.
1: Benar banget aplikasi Midi Kring.
0: BA Mas boleh.
1: Bisa.
0: Mas Ratama, Mas Willy, terima kasih banyak ya. Kita udah ngobrol-ngobrol hari ini.
2: Semuanya.
0: Pokoknya sukses buat Alpha Midi, sukses juga buat acara Family Day Fun
1: mungkin besok. Amin.
0: Semoga rame dan dengan keramaian itu bisa dibikin lagi batch.
1: Iya.
0: Thank you. Sukses terus sampai ketemu lagi Mas Ratama, Mas Willy.
3: Suara-suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Mama, liburan ini aku cuma pengen makan enak sama bobok nyenyak.
3: Mama juga mau sih itu, Dek. Kalau Papa gimana?
4: Papa pengen ke pameran aja sih.
3: Rayakan momen liburan di Art Hotel Yogyakarta dengan promo Schools Out Fun Stay mulai dari Rp868.000. Sudah termasuk sarapan 2 pax dan pizza. Ada juga room package kolaborasi dengan Arjok Ars Longa Edition mulai dari Rp889.989. Sudah termasuk 2 tiket ke Arjok. Sarapan 2 pax dan promo ini berlaku hingga 29 Agustus 2026. Mau healing? Juga bisa nikmati event yoga and sound healing dengan berbagai macam benefit. Reservasi dan info selengkapnya hubungi 0815-7288-9333 atau kunjungi Instagram @arthoteljogja.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Cute time dulu
3: Cute time? Quality time?
2: Iya,
3: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
6: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
5: Naik level gimana?
6: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
5: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
6: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
5: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
6: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Segernya kelewatan! Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
11: fresh banget rasanya.
10: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
11: fresh banget rasanya.
10: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
13: Bu Nana.
14: Bu Ayu, belanja juga Bu.
13: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
14: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
13: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
14: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
13: Berarti satunya 2.500.
15: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
14: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
13: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
15: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
14: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.
1: Iswara.
0: Memainkan musik pilihanmu.

0: Grace Cantona.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi poles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Ih, dia nanyain aku lagi apa dong? Ah, besok nikahnya pakai adat Jawa. Dia mau nggak ya? Terus-terus makannya pengen yang western gitu. Eh, tapi kan mama sukanya makanan tradisional ya. Aduh, bingung. Undangannya nggak usah banyak-banyak lah, tapi temeriah. Nah, nanti dia bilang tuh, saya terima nikahnya. Ah, aku sama dia pasti happily ever after.
2: Rayakan cintamu hingga happily ever after di 101 Style Yogyakarta.

casting untuk nampex, make up atau transit room, venue pre-wedding, hingga special red camera untuk keluarga dan tamu undangan. Informasi selengkapnya hubungi 08112 8006 101 atau cek Instagram at 101 Style Yogyakarta Malioboro. Happily Ever After di 101 Style Yogyakarta Malioboro.

Champion dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 887 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Udah tahu kan sahabat suara promo-promonya Alfamidi tadi, saya udah nyebutin banyak banget, kita udah ngobrol juga, udah tahu promo apa, kemudian lagi ada program apa yang lagi berjalan kayak gitu. Salah satunya kalau di hari Jumat, Sabtu, Minggu as usual ada promo JSM alias Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi. Nah, kalau untuk promo JSM yang sekarang ini ada berbagai macam produk yang bisa kamu dapetin, ada tisu, ada shampoo dan masih banyak produk-produk yang lainnya juga. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung aja ke Alfamidi terdekat dari tempat kamu. Kalau misalnya kamu mager, bisa langsung pakai aplikasi MidiKring, tinggal klik-klik-klik. Pesanannya langsung sampai depan rumah. Langsung aja ke Alfamidi, jangan ketinggalan promonya. Karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Topik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

sedang mendengarkan Iswara Suara Warga Indonesia.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
12: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
13: Hai.
12: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
14: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
15: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
14: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
12: Oh iya? Terus-terus?
15: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
14: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
12: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
14: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
12: Gampang
14: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
12: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
14: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
16: Baby Happy, Mom Happy.
17: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
17: Suara warga Indonesia.
18: Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: dari Wings Food.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Iswara,
0: memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Isuara.

101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Beril Rasan Devi di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan happy selalu. Boleh update kamu sekarang lagi di mana dan posisi? Lagi sama siapa? Lagi sama teman, kerabat, keluarga? Tapi ternyata teman kamu tidak menganggap kamu keluarga, Zap. Update dulu di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014 ya sahabat suara ya. Because I'll be back sampai jam 10 malam. Gue puterin lagu terbaru buat lo dari Tulus. This one is Teh Hijau.

Suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasen Davi di nongkrong bareng Beryl sahabat suara. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kita mainkan, mainkan, mainkan. Hey, hey, hey. Hahaha. Hala nih lagi rame banget nih. Jadi idola ibu-ibu, guys. Tapi sebelum kita masuk ya ke info hari ini, gue ada info soal Halan sebenarnya. Tapi gue pengen bacain WhatsApp dulu yang sudah masuk di suara. Ada 0852 sekian sekian sekian yang mau titip salam buat istri tercinta Dina Novita Sardi. Terima kasih udah jadi istri yang hebat. Mau request lagu Shalom 7 sederhana. Ini lagu dari laki lo buat lo Dina. Kayak aku mencintai kamu sesederhana sederhana apapun kamu, bab. Itu dia, sweet, sweet, jujur sweet. Ardi, lapor weather info Semarang terang benderang, thank you. Tidak ada hujan ya belakangan ini ya, kering, kering, kering, kering, kering. Ada Nauli, selamat malam sambil dengerin suara menuju puncak yang macet banget, jadi seru sambil nyanyi bareng suami. Semangat siarannya ya kak, semangat juga nyetirnya suamiku. Terima kasih, gitu katanya. Pilihan yang cukup gar ke puncak di hari ini. Ini hari Jumat malam ya, sudah pasti akan macet. Eh kabarin ya, lo sampai puncak jam berapa? Gue pengen hitung-hitung waktunya berapa lama sih sampai puncak. Baca lagi yang masuk di WhatsApp nih sahabat suara sebentar. Itu tuh di depan gue layar ada 1, 2, 3, 4, 5 loh. Jadi ya multitasking harus jalan terus ya. Ada siapa lagi nih? Ada Rere dari Senayan yang lagi OTW pulang. Masa malam Sabtu pulang, Re? Ke puncak dong kayak Dina tuh. Eh bukan Dina, tadi siapa? Ya itulah pokoknya ya. Ke puncak lah. Ada Bagas dari Bekasi lagi lembur. Gak apa-apa, closingan di minggu ini ya. Semangat terus Bagas. Dan buat kamu-kamu yang lagi lembur di malam hari ini, semangat cari cuannya, guys. Semoga keringat kamu berkah ya, menjadi hasil yang sangat memuaskan untuk hidup kamu dan keluarga kamu. Amin. Sahabat suara, ini gue lihat medsos lagi ramai banget soal si orang ini nih. Are you ready for this? Lagunya Doi nih. Halan Song, City ID, hey! Hey! Hey, hey, Ru, Ru, Ru. Gue nemu berita yang lucu banget hari ini sahabat suara. Jadi ternyata Erling Haaland tuh kan dia strikernya Manchester City dan juga Norway yang akan menghadapi Inggris. Belum lihat jadwal lagi sih, tapi kapan ya Inggris mainnya? Gue masih nggak rela sih kalau Norway nggak menang. You deserve to win, bro. Jadi Haaland tuh waktu umur 16 tahun dia pernah bikin lagu rap barengan sama dua temennya. Lo tahu nggak judulnya apa? Judulnya Kai Gojo. Let's just check it out. This one. Tuh. Hey, hey. Jadi tuh si lagu ini tuh udah di remix juga sama Kaigo sahabat suara. Tuh, 2016 judulnya Kaigojo. Halan grup hip hopnya namanya Flow Kings. Barengan sama Eric Boteim, Rashford sama Anderson, enggak bukan ya. Sama Eric Tobias Sandberg, kayak teman-temannya dia dah. Gokil sih. Mungkin dia saat itu enggak pernah nyangka ya kalau kayaknya jalur gue bukan di sini deh. Kayak jalur gue bukan di musik deh kata Halan. Tapi akhirnya bertahun-tahun kemudian lagunya viral lagi sahabat suara. Dan bahkan udah di remix sama Kaigo juga kayak yang gue infoin tadi. Sampai akhirnya udah masuk platform streaming. Lo mending cek deh di music platform. Gue gak tau di Spotify atau di mana gitu ya. Tapi cek aja judulnya Kaigo Joe. Lo bayangin lagu iseng zaman bocil, terus tiba-tiba didengar jutaan orang sahabat suara gara-gara viral. Gue jadi langsung kepikiran, untung ya jejak digital kita tuh nggak semuanya viral. Jujur pasti di sini lo punya jejak digital yang kalau lo scrolling scrolling HP lo sampai atas kayak demi apa gue pernah
foto kayak gini gitu. Jadi malam ini gue pengen nanya sahabat suara, jejak digital apa yang paling malu-maluin dari lo yang masih ada sampai sekarang? Kalau mau kirim fotonya atau videonya juga boleh. Kirimnya ke WhatsAppnya Iswara 0816 114 1014. I'll be back after few hits. Stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

0: menggunakan mata air alami.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi itu lagi? Kenalin Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Kita ngomongin di jejak digital lo ya, sahabat suara. Kalau nggak mau ngirimin fotonya juga nggak apa-apa. Contohnya kayak Nadia dari Tebet. Jujur gue pernah update status di Facebook. Kalimatnya gini, jangan cari aku lagi. Iya. Strip Nadia 2011, iya. Padahal sih ada yang nyari ya, Nate. Fikri di Depok, gue ada foto gue lagi rambut emo, bang. Poni nutup sebelah mata, itu eranya ini cuy, eranya Piwi Gaskins tuh ya. Eranya Killing Me Inside, itu lu look up-nya ke mereka-mereka tuh. Gue pernah lagi ada di era itu, cuma gue gak sampai rambut, gue cuma beli kaos distro sama beli snapback. Snapback tulisannya Dorks. Ah. Mungkin di sini ada yang sama kayak gue. Gue punya akun TikTok, Kak. Ini Michelle dari Bandung. Akun TikTok yang sampai sekarang gue gak bisa buka lagi. Di tahun 2020, gue joget dance TikTok. Coba dong username-nya spill dong. Ini percuma nih gue gak bisa lihat videonya. Gue kan ingin tertawa. Gue apalagi ya dulu ya? Jejak digital gue. Wah, di Twitter sih. Zaman Uber Twitter dulu. Ngucapin mensiversary ke teman gue yang pacaran. Yang mana tuh kayak udah gede alias SMP. Karena dulu di Uber Twitter atau di Twitter for Blackberry atau Twitter era-era itulah. Setiap temen lo yang pacaran, ada yang namanya mensiversary. Yaitu dia berulang tahun. Maksudnya anniversary tapi ke sebulan, ke dua bulan. Maksud gue, kata gue, aduh, emang harus diucapin ya tiap bulannya gitu loh. Kayak sekarang aja tuh bahkan tiba-tiba setahun aja, dua tahun gitu. Kalau dulu kan, ya demi apa deh tiga bulan ya. Kocak. Ini ada yang mau titip salam dari Buton, Sulawesi Tenggara, ada Lando. Salam buat semua pendengar e-radio se-Indonesia. Ada Dewa dari Bogor. Sedikit saran buat kamu yang lagi ke puncak, kata dia. Kalau mau ke puncak untuk menghindari macet di Gadok, lebih baik lewat jalur Bogor Kota. Lebih cepat dan banyak jalur untuk tembus ke Cisarua Puncak. Gua kalau ke puncak pasti lewat Bogor Kota dan jalan di malam hari jam 9 atau 10 malam. Jadi pagi udah bisa nikmatin udara puncak. Oh, tips tuh ya. Dewa lagi aja, jujur. Iya tuh, kayak poin nongol-nongol. Iya benar-benar. Satu jalur sama jalanan tembusan ke Taman Safari kalau nggak salah. Itu tuh ada tuh jalur di sampingnya. Jadi lu coba deh, jangan lewat Gadog ya. Jangan lewat Gadog, aduh. Nah, tapi biar yang lagi ke puncak nih, tadi ada yang laporan lagi ke puncak macet-macetan, biar lo makin semangat nih, gue kasih lagu dari Noah, pasti lo apal ya. Separuh aku. Masih dengerin 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10.

Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat malam semuanya. Abis aku puterin Menyenangkan Mengenalmu dari Bernadia. Ada lanjutan lagi nih.

0: Mantap. Ditutup dengan suara telepon yang ditutup lah, ditutup dengan suara telepon yang ditutup. Ah, gitulah pokoknya. Masih ditemenin sama Beryl, nongkrong bareng Beryl. Sedikit lagi kita masuk di jam 9 malam. So, I'll be back. Masih ada lagu-lagu hit yang buat nemenin malam kamu yang lagi di perjalanan. Mungkin boleh dong laporan nih sekarang lagi pada OTW kemana nih. Karena besok kan libur ya, Sabtu, Minggu. Ya, tanggal tua sih. Tanggalnya tuh tua banget gitu. Tanggal tua bangka kalau ini mas sahabat suara. Tapi boleh laporan ke Beryl. Sekarang lagi pada di mana, lagi OTW kemana gitu mungkin ya. Ke WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. Dan Beryl juga lagi live di TikToknya Iswara at iswara.network. I'll be back.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

Wisnu Santika dan Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Coy, coy, sedih banget lagunya loh. Gua agak bias, ini lagunya soal cinta atau enggak ya? Tapi ada ngomongin duit SPP. Tapi sedih banget sih. Pokoknya kalau ada suaranya Ari Lesmana sama Enau tuh, wah udah di pala gua tuh masih sesi potret. Tapi ini sedih banget jujur liriknya. Lo balik lagi di Nongkrong Bareng Beril, sahabat suara. Dan gue juga udah onin TikTok iswara.network ya. Jadi silakan masuk buat nemenin gue, please. Malam ini kita lagi nostalgia sama jejak digital yang kalau diinget-inget tuh pengen ngumpet aja di balik meja gitu rasanya. Ih, malu, malu, malu. Di sini masih ada yang inget gak sih sahabat suara sama jejak digital masing-masing gitu? Bentar, gue coba inget-inget ya. Oke. Sebenarnya gue antara malu dan bangga. Gue pernah upload video gue lagi shuffle. Jadi gue taruh HP gue yang BlackBerry Gemini itu di kayak di meja gitu. Terus gue ngerekam, gue shuffle, terus gue setel lagu. Ingat banget lagunya DJ Mugwanti waktu itu, Mujava, DJ Mujava. Itu lagunya, kalau pasti lo tahu dah. Mau nyapa dulu di TikTok, ada Gazi, ada Crot, ada Masan, ada Hafiz, ada Dari. Lagi pada ngapain semuanya, boleh dong laporan-laporan nih, update. Sama yang mau titip salam, abis ini aku bikin sesi titip salam. Kita, gue belum ada namanya sih, cuma ntar lo lihat aja ya. Tapi biar malam ini makin semangat, aku kasih lagu yang semangat juga, sahabat suara. This one is from Noda.

0: hiburan mata air alami.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: What's up?
1: Let's go. This is Baby J. Hey. Hey. Keren banget, gila loh lagunya loh. Kita ngomongin jejak digital loh, sahabat suara. Lo masih inget gak sih upload paling hal-hal yang paling memalukan di media sosial gitu ya? Mungkin bisa kayak jejak digital lo yang dulu, zaman-zaman masih kinyis-kinyis. Oh, gue pernah upload ke Facebook. Gue SMP, rambut gue masih mangkok. Duduk di 7-Eleven, megang Slurpee. Pakai celana pendek banget, buset. Pakai kaos PB Gaskins, pakai jaket. Sambil nyeruput Slurpee, aduh. Pecah banget itu foto dan masih ada di Facebook gua sampai sekarang. Gue tuh ngomong ini karena kepikiran kayak, jadi selama ini gue upload konten di Instagram, itu tuh ke-upload juga ke Facebook. Baru tadi gue hapus-hapusin. Karena kan kolamnya beda ya. Kalau Yoga dari Cibubur, ini bukan Yoga produser sore ya. Yoga pernah upload di Twitter zaman BlackBerry. Nge-tweet gini, broken but strong. Laki, laki. Hey. Ternyata ini abang yang sering kudengar di mobil. Welcome Nanca, salam kenal ya. Ada Margareta. Ada gak sih hal yang pernah lo upload gitu ya, yang memalukan, yang lo ingat sampai sekarang? Margareta, zaman SMP bikin Facebook namanya Etasi Evangelista. Yang notabene gue gak tahu artinya. Gimana sih lo bikin Facebook tapi namanya gak tahu artinya? Ini bingung sih gue. Sahabat suara, abis ini akan ada segmen curhat tentunya. Gue akan memutarkan curhatan-curhatan dari lo berupa voice note yang lo kirim ke WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. And I'll be back, stick around on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coslaw Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Isuara.
4: Memainkan musik pilihanmu.

0: Nikki, Every Summertime. Dari yang menjadi original soundtrack film Shang-Chi dari Marvel. Shang-Chi itu bagus banget, lagi lo harus nonton. Salah satu waralaba Marvel yaitu Shang-Chi adalah salah satu yang gue suka dari Marvel. Gimana sih gue ngomongnya, pokoknya gitulah sahabat suara. Intinya seperti itu, tapi bagus banget Shang-Chi sumpah. Jarang-jarang nih gue muter beginian nih di suara. Oh iya sahabat suara, bentar-bentar kita agak drop dulu karena kita ada di segmen BTS. Jadi semuanya harus silent on set karena kita akan mendengarkan orang yang mempunyai cerita untuk didengarkan di malam hari ini. Ladies and gentlemen, welcome to BTS.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Yes. Bacain dulu kali ya. Ini datang dari sahabat suara yang mengirimkan cerita dari WhatsApp. Mana tadi ceritanya? Raffi di Kelapa Gading. Ini masih soal masa lalu ya. Jadi si Raffi ini waktu SMA ngeband. Saking pedenya, kita rekam lagu sendiri terus diupload ke YouTube. Viewnya waktu itu cuma sekitar 80. Minggu lalu reuni tuh, ya kan? Berarti SMA ya kayak. Minggu lalu reuni tuh. Temen gue tiba-tiba nyolokin proyektor, terus video itu diputer. Yang bikin malu adalah di akhir lagu gue masih ingat gue teriak, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus kata dia, padahal subscribernya banyak banget alias 7. Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu life cycle bro. Kadang dia maksudnya bukan karena di atas karena di bawah. Lo pasti punya momen lo yang seperti itu gitu lo ya. Setiap orang punya kok bandnya masing-masing waktu sekolah. Gue punya band namanya Epsilon. Gue gig pertama kita adalah di cafe di Ampera gitu. Kita nyanyi lagunya Heaven. Baby you're all that I want. When you're lying here. Full tuh. Temen gue nyanyi, vokalis gue ada namanya Tania. Drummer gue, nih inget ya, ada vokalis Tania. Drummer itu Rehan. Bass itu siapa ya bass ya? Bass Acong teman gue. Nah gitarisnya Banu sama gue ya. Si Banu megang gitar elektrik, gue megang gitar akustik. Awalnya tuh kita pengen nyanyi lagu yang upbeat gitu kan, tapi ternyata pas sampai sana si orang kafenya kliennya minta, coba Heaven gitu ya, Bryan Adams. Jadi yang kepake cuma Tania. Kita semua udah di panggung nih. Drum udah siap apa segala macam gitu ya. Yang gak pakai cuma gua sama Tania. Alias vokal sama gitar akustik doang, yang lain gabut. Kata gua turun lo dari awal, sumpah dah. Sedih banget. Ya ampun. Sekarang band itu lanjut? Tentu tidak. Ini ada voice note juga sahabat suara, mari kita puter ya. Dari 0895 sekian sekian sekian sekian. Halo. Baik. Cowok pemalu.
2: Cowoknya si Dani.
0: Asik.
2: Dan gua melanjutkan cerita.
0: Dari
2: alias paknya ya. Waktu itu cewek gua ditelepon sama mama, nyokap.
0: Pergi apa?
2: Cewek-cewek.
0: Oh. Cewek-cewek gil ya, oke. Jadi ini mereka tuh pacaran ya, si Dari sama si orang ini nih. Terus ada cewek cegil yang selalu ada di tengah-tengah mereka gitu ya. Maksudnya kayak gangguin cowoknya gitu lah. Terus
2: apa? Si untuk anakku pernah ditaksirin sama teman-teman kerjanya dia enggak gitu. Cukup bilang pernah si tante.
0: Bentar, coba izin gue ulang, gue kurang paham.
2: Waktu itu bukan sama nyokap gue, cewek-cewek itu.
0: Oke. Jadi si ceweknya si orang ini ngobrol sama nyokapnya si cowok. Anakku pernah dinaksirin sama teman-teman kerjanya nggak? Kalau gua nggak salah denger ya. Ceweknya bilang.
2: Pernah sih tante.
0: Pernah tante.
2: Kan, aku juga.
0: Sempet ngelabrakin aku juga katanya. Oke.
2: Oke, mamanya gue. Masa sih?
0: Ah masa sih, mamanya
2: siapa
0: bilang.
2: Namanya dia?
0: Siapa namanya? Notabenenya mereka berdua udah mau nikah ya, sahabat suara. Aku mau jelasin.
2: Intinya gue cerita soal dia cewek gue.
0: Mm-hmm.
2: Dan sempet ya bisa dimaki-maki lah.
0: Oh iya.
2: Jadi tuh
0: pernah ada momen si cegil itu yang mengganggu hubungan mereka, ngelabrak si pacarnya, pacar benerannya. Aneh kan? Yang ada pacar ngelabrak cegil. Ini cegil orang lain yang naksir sama si cowoknya, ngelabrak. Kan janggal. Terus
2: diam sebentar sedikit. Kuat ngecerita kaget karena gue bangga pernah cerita sama mak. Kerjaan gue di sini itu aja dan dan gue pergi tadi ke cewek aja karena ya apa sih istilahnya ya namanya cuma di cewek aja sih dan ya dan juga di bukan belum saja ya pengen cuma ya saya suka ya oke.
0: Oke, terima kasih atas ceritanya. Oke, jadi tuh intinya sudah sampai di nyokapnya dia gitu ya, nyokapnya si cowok, nyokapnya si G ini. Emang pernah ada ya yang maksudnya pernah ada yang ngelabrak kamu gitu? Iya ada tante. Nah ini permasalahannya gimana? Lanjutannya ntar akan diceritain sama ceweknya. Soalnya jujur G, VN dari lo 30% suara, sisanya napas. Ya. Walaupun napasnya dominan di sini, makanya kalau VN jangan deket hidung, bisa nggak? Gue curiga lo ngirim VN ke WhatsApp pakai suara, handphone lo jepit di helm ya, lo lagi di jalan kan, jadi kayak nempel banget gitu. Nggak apa-apa ge. Gue nggak begitu dengar suara lo, soalnya napas lo masuk. Tapi memang sering ya, maksudnya di hubungan itu ada orang ketiga tapi sifatnya ya jelas-jelas udah ditolak gitu sama lakinya. Tapi dia memaksa gitu ya, gak heran sih disebut cegil ya gak sih sahabat suara? Kita buka-bukaan ya sahabat suara, lo kalau suka sama orang ya, pernah segila apa sih? Kalau gue tipikal yang suka sama orang, cukup dengan gue beli teropong terus gue intipin dia kemanapun. Gak kayak gitu. Maksudnya gue kalau suka sama orang gak pernah gue tunjukin gitu. Kayak paling gue tunjukinnya dengan cara typing. Typing gue tuh di WhatsApp gitu misalkan ya. Misalkan orang yang gue suka itu ngechat gue gitu. Gue cenderung lebih memainkan huruf-huruf. Kayak misalkan haha biasa jadi haha yang caps lock gitu. Atau gue bisa lebih memainkan beberapa emot yang jarang gue pake gitu ya. Itu kalau gue suka sama orang. Kalau lo suka sama orang nih sahabat suara, biasanya lo kayak gimana sih? Apakah lo tunjukin dengan jadiin foto dia wallpaper handphone lo gitu? Buset. Serem ya. Atau kayak lo sampai minta bantuan temen lo gitu buat deketin lo sama dia. Gue pernah soalnya, gue suka sama orang, gue minta bantuan temen gue untuk deketin gue sama dia gitu. Tapi itu dulu banget waktu SMA. Kalau lo kalau suka sama orang kayak gimana sih ciri-cirinya? Kasih tahu ke gue di TikToknya iswara.network atau main ke WhatsApp aja di 0816-114-1014. Lagu malam ini biar lo makin semangat datang dari sebuah band, mungkin ini bisa gue bilang band ya, lagi ramai banget, sering berputar-putar di festival. Mari kita sambut, ini dia White Chorus, this one is Minggu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 5 pagi. Masih dengerin 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih di BTS, kita lanjutkan VN yang tadi ya.
1: Sekarang saatnya BTS. Rally terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Masuk.
2: Halo.
0: Halo. Nah, itu tadi dari cowoknya, ini ceweknya.
2: Final dari Gang Genggong
0: itu dar.
2: Jadi gua adinya sama G tahu soal ini, tapi nyokapnya tuh nggak tahu. Karena yeah, yang mungkin feeling seorang ibu tuh kayaknya tuh kenceng banget ya,
0: cuy. Oh tentu, jelas.
2: Sampai bisa menebak kalau ini ya, kalau anak itu lagi dikasih sama orang lain gitu.
0: Yeah.
2: Sampai gua ditanya lagi si gue cuma bilang ada tante seseorang
0: Budi
2: yang pokoknya resek gitu. Dan emang dia tuh reseknya itu pas dia lagi fece atau apa ya, resek lagi gitu.
0: Oke, jadi memang resenya sih, kita ngelanjutin video yang sebelumnya. Jadi sih ada dua cowok ini, tadi yang cerita cowoknya, sekarang ceweknya. Akhirnya nyokapnya tuh nggak tahu kalau si cegil itu sampai ngeganggu segitunya. Bahkan ada momen di mana si cowok lagi video callan sama si mamahnya, si cegil ini gangguin karena satu tempat kerja ya kalau nggak salah ya.
2: Tante segini begini, tante segini begitu. Nah setelah itu, gue langsung ditanya tuh suka dari kapan, terus emang kenalan gimana, terus caper kayak apa capernya. Akhirnya gue bilang kalau itu pernah dilabrak dan akhirnya dia ini dia kalah dalam perdebatan inilah kalah dalam perdebatan ini.
0: Mantep loh.
2: Tapi beberapa bulan setelahnya tuh dia caper lagi gitu, kayak ngapain gitu. Terus akhirnya gue cerita sama nyokapnya. Nah nyokapnya tuh ngasih ini ke gue, jagain ya dar, jangan sampai dia
0: si cegil itu
2: taksir sama cewek itu juga gitu. Karena gue itu disclaimer, gue tuh dapet lampu hijaunya tuh sama orang tua yang cepet banget, secepet itu gitu. Terus habis itu nyokap tuh gak mau gitu ya, ini kan tante lebih nyaman sama kamu, tante udah kayak kalau kamu tuh sehat sendiri.
0: Asik.
2: Jadi tante takut kalau misalkan dia ditaksir cewek lain nanti gimana gitu. Karena kan nyokapnya tahu yang paling ngerti soal gue tuh adalah
0: gue. Lo iya jelas,
2: gue kayak perantara yang ngerti, cowok gue kan gak bisa nyeritain sesuatu secara langsung ke nyokap gue, nyokapnya kan. Jadi makanya ke gue dulu. Nah habis itu baru nanti gue ceritain. Jadi setiap kali ada apapun pasti begitu. Lanjut lagi. Abis itu
0: lo lagi nyemil apa sih? Mengkudu ya?
2: Udah bener-bener yakin itu sama gue. Pas tahu anaknya ditaksir tuh parno banget gitu. Gak tau sampai sekarang sih sampe masih ngepo-ngepoin gitu sama siapa. Terus ditanya lagi jangan sampe emang udah cekalin gimana aja. Terus aku cerita aku dilabrak, aku dibilang macam-macam lah tante gitu. Tapi aku tuh disclaimer ke nyokapnya kalau ini cewek bukan anak tante. Kalau
0: memang
2: dia kicap,
0: gitu. Iya emang.
2: Tapi udah kicap. Jadi udah setelah itu nyokap tuh tetap kayak mantau gitu. Mantau kayak jangan sampai anaknya ditaksir orang lain gitu. Jadi gue bener-bener yang kayak gue tuh kayak dikasih kepercayaan banget sama
0: nyokapnya. Bagus.
2: Apa ya, jangan sampai direbut gitu anaknya. Lah aku juga kalau misalkan cowok gue direbut dia pasti gue bakal berantem sih, asli berantem gue ntar.
0: Okay, sabar.
2: Nanti kenapa gue sambung lagi karena udah 4 menit ya btw. Thank you bos,
0: ceritanya begitu. Jadi ya udahlah. Apa ya, lo menang in any way gitu loh. Tapi emang si cegil ini parah sih. Masa lo bayangin nih sahabat suara, misalnya lo punya pacar nih, cowok lo nih lagi teleponan sama nyokapnya, terus ada cewek suka sama cowok lo, terus dia menginterap gitu loh, si cegil-cegilnya ini mengganggu gitu loh. Tante nyanyi kan, kalau temen aja begitu gue kesel ya, gimana tuh cewek. Ngeri kesikut sama gue jujur. Bisa diem gak? Gitu. gitulah ceritanya ya. Tapi semoga kalian berdua langgeng. Lagian kan udah mau nikah juga kan. Nah, buat kamu yang udah mau nikah, yang lagi mendekati hari pernikahan gitu ya, jaga baik-baik ya pasangannya ya. Karena sesungguhnya, ah sudahlah. Sahabat Suara Beril pamit dulu ya, sudah jam segini. Pokoknya kita akan ketemu lagi hari Senin di jam 8 sampai jam 10. Only on Nongkrong Bareng Beril di 1,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Itu tuh boleh sebuah lagu dari Weird Genius. This is your side. It's time for me to say mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Jangan lupa di follow Instagramku ya. Instagramku ada B3RYL. TikTok juga ada Beril Rasan Devi. And buat kamu yang punya plan malam hari ini, yang lagi OTW ke Puncak, hati-hati. Jakarta terpantau sepi nih. Biasanya jam segini rame nih sahabat suara nih. Dan yang paling penting, happy weekend. Bye-bye.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah enggak juara dong, gitu.
0: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah,
0: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya, kalau habis tanding.
0: Gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
0: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
0: Wow.
1: Ya salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
0: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
0: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026. Running into tomorrow.

0: 100% mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
1: Suara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Jakarta selalu punya cerita, dan kali ini cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026 tanggal 21 hingga 23 Juli 2026 mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jalapuspita, Benuan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
1: Suara
0: memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh nggak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan.

0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.